hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Pembewe dan Loru, Kabupaten Sigi pada Kamis 27 Agustus 2026. Pelaksanaan ritual dihadiri para pemangku adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan masyarakat melalui nilai Tondata Lusi. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atma, mengatakan adat tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai unsur. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menjaga nilai budaya dan kehidupan masyarakat.

Dari Bakopuna sampai Suwu Sararah, sebanyak 17 sekolah SMA, SMK, dan MA derajat meramaikan Liga Pelajar ASKAP PSSI Morowali Utara 2026. Kompetisi yang mengusung tema Ratu Perform 11 Sulteng tersebut menjadi bagian dari persiapan Morowali Utara membentuk skuad sepak bola menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-10 Sulawesi Tengah. Liga Pelajar tahun ini tak hanya menjadi ajang perebutan juara, tetapi juga dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian talenta muda potensial. Para pemain yang tampil akan dipantau oleh ASKAP PSSI Morowali Utara untuk melihat kemampuan mereka sebagai bagian dari proses seleksi menuju Perform 10 Sulawesi Tengah. Sampai jumpa Sarara, Pesia Mokareba Saleatinti, Ovalu Anteyaku, Lili Lestari.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Umirara, Umirara, terima kasih mo komiunon telingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
6: Pro Ampa Erari Palu.
5: Suara budaya Tampasanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Kita ada di acara Request Dangdut Kylie edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 dan saya akan menemani komio sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, buat komio yang mau bergabung silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21 yang mau mendengarkan lagu dangdut Kylie di pagi hari ini. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rafis Danung Kaili.
0: Betul sekali.
1: Apa kabar dirimu yang menyihir?
0: Diriku alhamdulillah baik.
1: Oh, masih penelpon pertama ini.
0: Penelpon pertama saya di pagi hari ini.
1: Ada Bung Kadri atau Bung Salam?
0: Pokoknya dirimu yang pertama, sayang.
1: Iya, mungkin juga, sayang.
0: Apa kabar ini?
1: Siapa? Kabar baik diriku, seperti dirinya kemenjuk menyiar.
0: Anizari, ya. Jadi, pagi-pagi begini ada bak apa, dah?
1: Ada lagi nyantai di rumah, lagi makan kue.
0: Oh, lagi makan kue. Kue apa itu kalau boleh tahu?
1: Ya, tahu kue apa.
0: Aduh, kenapa sudah tidak ditahu kue apa itu?
1: Ya, tahu kue apa namanya.
0: Oh, oke. Dan kalau begitu. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagi Isna.
0: Lagunya Isna, judulnya apa itu?
1: Isna, judulnya Mompasau Bilisi.
0: Mompak Sau Bilisi?
1: Iya.
0: Bilisi. Saya cari dulu.
1: Iya.
0: Pompa Sau Bilisi dari Isna.
1: Isna.
0: Oke, nanti saya putarkan.
1: Oke.
0: Ditunggu lagunya Anizar.
1: Nanti Mbak Lili.
0: Iya, bagaimana?
1: Nanti untuk Mas Erick kalau bergabung mantar.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Mas Erick kalau mau bergabung.
0: Oke, semoga saja dia mendengarkan ya. Tidak, bagaimana juga dirimu ini. Aduh. Oh iya, dan kalau Bung Kadri tidak.
1: Tidak kenyataan.
0: Oh begitu. Oke, dan.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih untuk dirimu yang menyiar.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, halo. Mana suaranya? Halo. Hai.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga. Dengan Bapak Mahendra di Luwuk, apa kabar Bapak?
1: Kamal gelisah.
0: Aduh, gelisah. Kenapa sudah gelisah? Belum apa-apa sudah gelisah. Apa yang terjadi? Ada titip salam, ada orang yang titip salam ini. Mana katanya ikan?
1: Oh begitu, pokoknya nanti hadir orangnya.
0: Oh, ditunggu tuh, saja orangnya, Bunda.
1: Iya, tampil sekaligus. Tuh, begitu dia.
0: Kalau begitu janjimu tarawih saja. Tarobe, janji tarobe. Aduh. Iya, Pak Mahendra.
1: Tidak usah dipikirkan, yang penting kita hadir nanti di situ dia.
0: Oh, gas. Pokoknya ditunggu kehadirannya Bapak Mahendra. Nanti kita siapkan apa ya? Karpet merah, Joy.
1: lagu dulu.
0: Oke, lagunya siapa ini, Dan?
1: Eri Rahman sudah diputar belum?
0: Eri Rahman belum. Ini penelpon kedua saya ini, Bapak.
1: Oh begitu. Anu saja, Mega.
0: Mega, Eri Rahman, Mega ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Berarti ada senior di situ ada dia ya?
0: Iya, ada.
1: Ya, senior sehat selalu ya.
0: Amin. Sehat-sehat ya, kata Bunda.
1: Yang bicara juga sehat ya.
0: Iya. Amin.
1: Iya. Ada Diana juga di sana yang selalu bergabung ya. Iya. Sehat selalu diucapkan di pagi hari ini.
0: Amin. Bapak
1: oke,
0: juga sehat-sehat.
1: Saja, ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie. Iya, dengan siapa ini?
2: Ibu Mariam di Silae.
0: Ibu Mariam di Silae, apa kabar Ibu Mariam?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi mau dengarkan lagu apa ini? Lagunya siapa?
2: Lagunya, gak tahu siapa menyanyikan, judulnya Janji Nanti.
0: Iya.
2: Judulnya Janji Nanti. Tidak tahu siapa yang menyanyikan.
0: Janjinya? Apa? Judulnya?
2: Janji Naliu.
0: Janji Naliu?
2: Iya.
0: Janji Naliu. Oh, dari Heri Rahman.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan Ibu. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mariam ya, yang ada di Silae. Semoga sehat-sehat ya bersama keluarga. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, baik. Request Dangdut Kylie.
3: Lutis dan Luka ini.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bapaknya Rifan.
0: Ya?
3: Bapaknya Rifan.
0: Bapaknya Rifan?
3: Iya.
0: Namanya, nama aslinya Bapak, kalau boleh tahu siapa?
3: Imran.
0: Bapak Imran. Bapak Imran posisinya ini ada di mana?
3: Di Salumpa, Banawa Selatan.
0: Di Banawa Selatan, oke. Jadi ini Bapak Imran ini baru ya?
3: Ya, sudah sering masuk.
0: Oh, sering masuk juga, oke. Iya. Berarti dengan saya baru kali ini.
3: Iya.
0: Oke, dan Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
3: Judulnya Loka Pagata.
0: Loka
3: Pagata.
0: Pagata. Oke. Dari Nurjan Sukri ya, Bapak?
3: Iya.
0: Iya. Oke,
3: terima kasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih kembali Bapak. Bapak sehat-sehat ya. Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Bapak Imran yang ada di Banawa Selatan. Oke. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Ibu siapa ini?
4: Ibu Suryani, Mbak Lili.
0: Ibu Suryani.
4: Dimyangas.
0: Oh iya, Dimyangas. Apa kabar?
4: Apa kabar Mbak Lili?
0: Apa kabar ini? Baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Iya.
4: Masih boleh lagunya Mbak Lili?
0: Boleh sekali untuk Ibu. Lagunya siapa yang mau didengarkan?
4: Lalundu saja.
0: Lagunya siapa?
4: Lalundu.
0: Lalundu?
4: Iya.
0: Iya, Lalundu.
4: Makasih banyak Mbak Lili.
0: Oke, terima
4: kasih.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sama-sama Sararah, kita langsung saja ke lagu ya. Ini ada Anizar yang ingin mendengarkan lagu dari Isna Azhar, Pompa Sau Bilisi. Dan selanjutnya ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di Ruang Dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi lo bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, Sararah. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Request Dangdut Kaili. Di pagi hari ini kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo sayangku.
0: Halo juga bapakku. Apa kabar ini?
1: Napane eo?
0: Iya. Aduh, iyalah. Oh iya, oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini bapak?
1: Janji Morese.
0: Janji
1: Morese.
0: Ini hari kebanyakan janji ya.
1: Iya. Janji palsu.
0: Janji palsu. Janji
1: Nolese.
0: Nolese. Itu sudah. Oh, dari Nurjan Sukri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih sayangku.
0: Oke, terima kasih juga bapakku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Iya. Request Dangdut Kaili.
2: Bagus.
0: Oke. Iya, betul sekali. Diana, apa kabar dirimu? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Diana?
2: Lagunya Kupas Babi.
0: Ya?
2: Kupas Babi.
0: Kupas?
2: Kupas Babi.
0: Kupas Babi?
2: Iya.
0: Adakah?
2: Ada itu.
0: Kupas Babi.
2: Yang Babi laki-laki.
0: Oh iya. Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya, Diana. Iya, terima kasih.
2: Selamat malam minggu.
0: Oke. Terima kasih, Diana, yang ada di Balumpewa ya. Sehat-sehat juga dirimu. Selamat bermalam minggu juga untuk dirimu. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ses lagu saya ini.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini Bapak?
1: Dengan Atif di Sabobona.
0: Dengan Bapak?
1: Atif.
0: Atif? Oh. Atif di Kabobona. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Kenapa nih hotel?
0: Bapak Latif ya. Oke.
1: Okay. Lagunya dulu.
0: Lagunya Risman, mau dengar.
1: Risman aja. Ya.
0: Risman aja. Judulnya apa itu?
1: Domonico Bello.
0: Domo.
1: Nico Bello.
0: Nipo Bello.
1: Yo, yo.
0: Yo, i. Oke. Ada untuk Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Halo.
1: Aduh.
2: Kenapa
0: Ada
2: udah ketawa
0: kesalahan
2: duluan?
0: teknis sedikit, Bapak. Maaf.
2: Semua semua halo halo tidak ini. Bukan manja
0: Aduh.
2: sulit nggak tahu orang.
0: Apa kabar ini Bapak Arnold?
2: Baik-baik, kabar Nabil, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sama dengan aslinya si penyiar ini. Kabar sehat-sehat.
0: Iya.
2: Nabil-Nabil.
0: Oke. Jadi
2: ada tadi cuma apa tadi itu saya tengok waktu ketawa. Oh, tunggu kan tambah gak.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Rekes lagu Dangdut Kylie, eh?
0: Iya. Betul sekali.
2: Lagu apa sudah sama pilih ini?
0: Ay, lagu apa
2: lagu
0: sudah?
2: Lagu Muhammad Dai.
0: Hah?
2: Muhammad Dai.
0: Lagu?
2: Lagu Muhammad Dai. Ledo Agaiko.
0: Ledo Iko?
2: Ledo Agaiko.
0: Ledo?
2: Ledo Agaiko. Iya, barangkali itu.
0: Aduh. Bagaimana juga dengan Bapak? Ledo Agaiko.
2: Itu, atau barangkali, atau donggal aku saja.
0: Iya, donggal aku saja. Aduh,
2: iya, donggal aku.
0: Kayaknya tidak ada kan, itu dia.
2: Iya, karena mau pasir saya naik kapal dari sini.
0: Oh, begitu?
2: Iya, nanti tunggu Lilis habis menyiar, baru saya mau bawa ke sana di kapal.
0: Oke, saya tunggu.
2: Keliling-keliling kita orang ya.
0: Cucu memang, keliling dunia.
2: Mau langsung ke... Oke, putar-putar sih. Oke, wajar dari kita orang di Malaka. Cuma
0: iya. Oke, okay, terima
2: sehat,
0: kasih. Iya.
2: Keluarga di rumah ya, pasti sehat-sehat. Tersenyum itu adalah sehat, eh? Ketawa adalah kebahagiaan, eh?
0: Iya, betul ya, sekali.
2: Betul tidak? Betul
0: iya.
2: Tidak?
0: Betul sekali.
2: Oke. Baik, salam sejahtera aja untuknya. Salam sehat, eh?
0: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai subuh, Sararah. Kita langsung saja ya ke lagu yang sudah direquest tadi. Ada Bapak Udin yang ada di Sibalaya yang mau mendengarkan lagunya Nurjan Sukri, Janji Nolese. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: suaramu layak jadi bintang.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Request Dangdut Kylie pada pagi hari ini. Ya, masih pagi ya ini hari. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya suka ini.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Om Baca di Tulo.
0: Dengan siapa?
1: Om Baca, pernah tahu Baca. Ya, lagunya Halo Heri Rahman. Lagunya Heri Rahman.
0: Dengan Bapak siapa tadi, boleh diulangi?
1: Om Baco.
0: Bapak Baco. Oke, yes. Bapak Baco di?
1: Tulo.
0: Di Tulo. Oke, ya. Apa kabar nih Tulo?
1: Aman.
0: Aman, oke. Oke, dan Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
1: Nobila Kaso.
0: Nobila Kaso. Oke, Nobila Kasonya adakah? Oh ya, ada.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baco yang ada di Tulo. Semoga Bapak Baco sehat-sehat ya, bersama keluarga yang ada di

0: Oke lah, sampai subuh Sarara. Kita lanjut lagi. Bagi Komio yang baru bergabung mendengarkan Pro 4, silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621, karena kita ada di acara Request Dangdut Kylie. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Kylie.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Biasa, Pak Nur Palolo.
0: Oh, dengan Bapak Nur di Palolo. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, menjelang panas.
0: Iya, menjelang panas sekali ya di luar sana. Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mau dengar lagunya Amri Palu.
0: Amri Palu judulnya apa itu?
1: Lagunya itu ada Amin Harbi Posong Lau Modero Dero.
0: Apa judulnya itu, Bapak?
1: Lupa sudah.
0: Aduh, bagaimana saya mau cari kalau Bapak sudah lupa. Aduh, Amri Palu. Diingat-ingat dulu, Bapak. Saya coba carikan juga.
1: Tidaklah, kalau tidak yang lain, jadi yang lain. Yang penting Amri Palu.
0: Amri Palu, kalau Parigi, Rika Reme,
1: iya,
0: Novula,
1: boleh.
0: Oke, nanti saya putarkan.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Nur yang ada di Palolo, yang ingin mendengarkan lagunya Amri Palu yang berjudul Parigi, Parigi apa tadi itu? Parigi Rikarame Novula. Oke. Okay.

Oke lah, sampai jumpa Sararah, karena ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Kumio. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita di Request Dangdut Kaili. Terima kasih untuk Kumio yang sudah bergabung di Request Dangdut Kaili edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan terima kasih juga untuk Kumio yang sudah mendengarkan dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Kumio. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Kumio sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
2: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong. Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ayo, mau kemana?
5: Kok tiba-tiba?
4: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
5: Kok Bapak ada di sini sih?
4: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
5: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
4: Aduh, sudah. Kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
6: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.
7: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Omirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, Suara Kemudian Tanpa Sanggani. Ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis, dan kita ada di perjalanan waktu ya untuk di Depart 2 tentunya. Dan pastinya saya akan hadir menemani Anda dengan informasi, tips-tips menarik, dan juga tentunya lagu-lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di siang hari ini. Di hari Sabtu, weekend, yang pasti ada sebagian yang lagi sibuk-sibuk ya, baik itu sibuk di luar rumah maupun di dalam rumah ya. Oke, yang pasti di siang hari ini saya akan coba menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga teraktual, dan juga yang tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Sampai-sampai Sarara, hari Sabtu hari yang biasa kita manfaatkan untuk quality time mungkin, atau sekedar jalan-jalan pagi dan juga menikmati quality time bersama keluarga ya. Memang tidak selalu hal itu kita nikmati dengan quality time. Ada mungkin yang lagi bekerja, karena memang ini sudah menjadi tugas dan kewajiban gitu. But it's okay ya, kita harus menjalani semuanya dengan perasaan hangat ya, karena memang pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kita kerjakan insya Allah memberikan manfaat untuk kita tentunya, entah itu dari segi finansial atau dari segi manfaatnya nanti ke depannya ya, menanamkan sesuatu hal yang baik, karena apa yang kita tanam hari ini itu akan kita tuai nantinya di kemudian hari. Oke, dan siang hari ini tentunya saya akan menemani Anda dengan informasi, karena kita ada di Depart 2, berarti akan ada kata untuk dia, yaitu informasi-informasi, tips-tips yang akan saya hadirkan untuk Anda semua. Oke, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, walaupun ini cuaca sangat panas ya, sampai-sampai Sarara kita sedang dilanda musim kemarau atau El Nino, jadi memang agak panas dan hot sekali. Tapi jangan sampai Anda terlalu banyak mengkonsumsi kalau dibilang RS gitu ya, itu bisa menyebabkan akhirnya Anda kena radang tenggorokan. Ya, itu yang sudah saya rasakan beberapa hari ini. Tapi saya berharap Anda bisa menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah menjaga stamina ya, dengan cara tentunya asupan-asupan vitamin itu tetap Anda nikmati ya, atau Anda tetap harus bisa menjaga agar daya tahan tubuhnya tetap baik ya. Karena kalau tidak begitu, kita akan cepat sekali rentan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya harusnya tidak kita rasakan. Nah, seperti itu. Seperti saya saat ini suaranya agak serak-serak basah, bukan karena putus cinta ya, karena memang lagi radang tenggorokan. Oke, sebentar saya masih akan hadir untuk Anda semua tentang dengan informasi seputar ensiklopedia budaya Nusantara. Kita ke Malahayati.

bukan hanya untuk dikenang, tapi dia Panglima Laksamana Jaya memanggil kembali.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara muda Tapa Sakyani. Dan tentunya di siang hari ini, sebelum Sarara, saya menemani Anda dengan informasi seputar wawasan Nusantara. Kita ke topik kita pada siang hari ini, tentunya mengenai wisata budaya Pulau Lombok yang harus dan wajib ya dikunjungi. Sabisa-sabisa Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat menawarkan destinasi wisata budaya yang kaya, mulai dari Desa Rambitan Sade dan Desa Endah yang mempertahankan tradisi suku Sasak, Taman Narmada peninggalan sejarah, hingga Pura Lingsar yang menjadi simbol keharmonisan antarumat beragama. Sabisa-sabisa Desa Sade dan Desa Endah ini adalah kita bisa menyaksikan rumah adat beratap jerami dengan lantai yang dibersihkan menggunakan kotoran sapi. Nah, Desa Banyu Mulek ini bisa dilihat langsung ya. Ada banyak sekali keahlian dari pengrajin lokal yang membuat kerabat tanah liat dan tradisi khas Lombok yang tentunya tidak bisa dilewati ya. Nah, selanjutnya di Desa Sukarara ini ada pusat pengrajin di mana ada tenun ikat dan songket tradisional dengan corak khas suku Sasak yang bisa juga Anda lihat, mungkin beli juga ya sampai Sukarara. Dan tentunya di kalau kita bicara soal desa adat tradisional ini sebenarnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat asik untuk bisa dikunjungi ya sampai sebesar anak.

Nah, sama-sama Sarara. Nusa Tenggara Barat bukan hanya dikenal karena keindahan pantai dan alamnya. Di balik pesona pariwisatanya, terdapat kekayaan budaya dan yang masih hidup di tengah masyarakat ya. Salah satunya adalah keberadaan desa-desa tradisional di mana masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Desa tradisional bukan sekedar kumpulan rumah lama yang dipertahankan untuk kepentingan wisata. Di dalamnya, itu terdapat nilai-nilai aturan kebiasaan, kepercayaan, gotong royong, serta cara masyarakat memandang hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Salah satu yang paling dikenal adalah Desa Sade di Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini menjadi salah satu gambaran kehidupan tradisional masyarakat Sasak, di mana rumah-rumah tradisional pola permukiman, kerajinan tenun hingga berbagai kebiasaan masyarakat menjadi bagian dari identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada pula Desa Ende, ini yang juga memperlihatkan kehidupan tradisional masyarakat Sasak, rumah tradisional, aktivitas menenun, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan sejumlah kebiasaan leluhur menjadi daya tarik tersendiri tentunya. Oke, kemudian dari kawasan Bayan di Lombok Utara yang memiliki kekayaan adat sejarah yang kuat, Bayan dikenal memiliki berbagai tradisi masyarakat Sasak yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keagamaan.

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sebesar sarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 3 Palu menyelenggarakan SMK Negeri 3 Palu menyelenggarakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulid Nabi 1448 Hijriah pada hari Jumat kemarin. Kegiatan tahunan tersebut diikuti seluruh warga sekolah mulai dari guru, staf hingga ribuan siswa-siswi. Kepala SMK Negeri 3 Palu Hamka mengatakan seluruh rangkaian persiapan hingga pembiayaan kegiatan terlaksana melalui kerjasama dan gotong royong para guru serta staf sekolah. Menariknya, peringatan maulid yang dipusatkan di lapangan upacara tersebut berlangsung bersamaan dengan kegiatan agama bagi siswa non-muslim. Siswa beragama Kristen melaksanakan ibadah di aula sekolah, sedangkan siswa beragama Hindu mengikuti kegiatan keagamaan di tempat yang telah disediakan. Menurutnya, kegiatan tersebut berjalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pembentukan karakter peserta didik yang beriman, cerdas, bertakwa, sekaligus memiliki sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Kareba Kopuna, tim Gala Siswa Indonesia GSI Kota Palu berhasil meraih juara 1 pada laga puncak turnamen GSI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Prestasi tersebut mengantarkan GSI Kota Palu menjadi wakil resmi Sulawesi Tengah untuk berlaga pada kompetisi tingkat nasional. Keberhasilan itu turut mendapatkan kontribusi dari SMP Negeri 2 Palu sebanyak 5 siswa terbaik SMP 2 Palu berhasil lolos seleksi dan dipercaya bergabung memperkuat skuad GSI Kota Palu dalam ajang tingkat provinsi. Kepala SMP Negeri 2 Palu Erik Ruben mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses latihan dan persiapan yang dilakukan secara intensif. Para siswi mengikuti latihan setiap hari dengan pendampingan pelatih internal sekolah maupun tim pelatih GSI Kota Palu. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus motivasi bagi para siswa untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Dukungan dan pembinaan terhadap siswa berprestasi juga akan terus dilakukan. Sampai sebesar Arabi, semua karya bahasa liatin tisa pusangu. Yaku Ratu Malkis, popi abayi kami panjil, liri karya bahasa liatin tisa purandua.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

7,5 FM Pompater dari Palu Suara Budaya Tafasanggari. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, kalau kita bicara soal rumah rumah adat ya, atau desa adat yang ada di NTB, ada satu rumah bukan sekedar tempat tinggal. Nah, rumah-rumah ini sangat menarik. Nah, bagi masyarakat Cacak, rumah tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, rumah juga memiliki nilai sosial dan budaya. Cara rumah dibangun, posisi bangunan, hubungan antar ruang, hingga lingkungan di sekitar yang memiliki makna tertentu. Disinilah kita bisa melihat bahwa arsitektur tradisional sebenarnya merupakan bentuk pengetahuan masyarakat yang diwariskan tanpa harus selalu dituangkan dalam buku. Masyarakat belajar dari orang tua, dari tetua adat, dan dari pengalaman hidup sehari-hari. Desa adat juga mengajarkan bahwa budaya bukan hanya soal pakaian, tarian, musik, atau upacara. Budaya juga hadir dalam cara menghormati orang tua, menerima tamu, bekerja bersama, menyelesaikan persoalan, menjaga lingkungan, serta mempertahankan hubungan antar warga. Nah, nilai gotong royong menjadi salah satu kekuatan penting. Ketika ada warga yang membutuhkan bantuan, masyarakat dapat saling membantu. Ketika ada kegiatan adat, masyarakat berkumpul dan mengambil peran masing-masing. Dari sini kita belajar bahwa kehidupan tradisional sebenarnya memiliki satu pesan penting. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Namun, mempertahankan desa tradisional tentu bukan perkara mudah. Perubahan zaman membawa teknologi, media sosial, pariwisata, pendidikan modern, dan berbagai gaya hidup baru, anak-anak muda memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar daerah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana tradisi tetap hidup ketika generasi muda semakin dekat dengan kehidupan modern? Ini tantangan yang terbesar dihadapi oleh desa adat. Tradisi ini tidak cukup hanya menjadikan desa adat sebagai tontonan wisata. Kalau ingin bertahan, tradisi harus tetap memiliki makna bagi masyarakat sendiri. Anak muda perlu mengetahui mengapa sebuah rumah dibangun dengan cara tertentu, mengapa sebuah upacara dilakukan, mengapa adat aturan dilaksanakan, dan mengapa orang gotong royong, dan ini harus dipertahankan. Karena ketika generasi muda memahami maknanya, mereka tidak hanya menjadi penonton budaya, tetapi menjadi pewaris budaya. Sampai jumpa Sarara, sahabat budaya dari desa tradisional di Nusa Tenggara Barat. Kita banyak belajar bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan masa lalu. Justru, masyarakat bisa berjalan menuju masa depan sambil tetap membawa identitas leluhurnya. Rumah adat boleh tetap sederhana, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat besar. Tradisi boleh diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi cara memperkenalkannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena pada akhirnya desa adat bukan hanya tentang masa lalu. Desa adat adalah tentang bagaimana sebuah masyarakat menjaga jati dirinya untuk menghadapi masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya Kurian Supara. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kura-kura.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai jumpa Sarara pukul 11.36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Sampai sebuah Sarara, ketika kita mendengar istilah desa budaya, mungkin yang terbayang adalah sebuah kampung yang masih memiliki rumah-rumah tradisional, kesenian daerah, pakaian adat, upacara tradisional, atau kerajinan khas. Namun sebenarnya desa budaya memiliki makna yang jauh lebih luas. Desa budaya adalah ruang kehidupan masyarakat tempat kebudayaan tidak hanya dipajang, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah desa budaya, kita dapat menemukan berbagai unsur kebudayaan yang saling berhubungan. Ada bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, permainan tradisional, makanan khas, kerajinan, cerita rakyat, ritual, hingga nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang menarik, budaya desa budaya bukan berarti masyarakat harus menolak perkembangan zaman. Justru tantangannya adalah bagaimana masyarakat mampu menerima perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Sampai semua sarana budaya akan kehilangan maknanya jika hanya disimpan di museum dan ditampilkan ketika ada festival. Budaya akan benar-benar hidup ketika masih digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Bahasa daerah masih digunakan untuk berkomunikasi. Anak-anak masih mengenal permainan tradisional. Orang tua masih mengajarkan tata krama kepada anak-anaknya. Para pengrajin masih membuat kerajinan dengan teknik yang diwariskan leluhur. Kesenian masih dipentaskan bukan sekedar untuk wisatawan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Begitulah seharusnya budaya di desa budaya berkembang. Budaya tidak berhenti pada benda, tetapi menjadi perilaku dan nilai kehidupan. Salah satu kunci keberlangsungan desa budaya adalah generasi muda. Sebab siapa yang akan meneruskan budaya ketika para tetua sudah tidak lagi mampu mengajarkannya? Karena itu anak-anak muda perlu diberi ruang untuk mengenal budaya mereka sendiri. Jangan sampai seorang anak lebih hafal budaya dari luar tetapi tidak mengetahui nama kesenian yang berasal dari kampungnya. Jangan sampai mereka mengenal berbagai lagu di internet tetapi tidak lagi mengetahui lagu tradisionalnya. Teknologi sebenarnya bukan musuh budaya. Media sosial justru menjadi sarana untuk memperkenalkan desa budaya ke dunia. Anak-anak mungkin dapat membuat video tentang tradisi kampungnya, mendokumentasikan cerita para tetua, mempromosikan makanan tradisional, memperkenalkan kerajinan lokal, memperkenalkan bahasa daerah melalui konten digital. Nah, dengan begitu, teknologi dapat menjadi jembatan antara tradisi dan generasi masa kini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli, maka diadakanlah pertemuan di muara Sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: yang jemput. Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.

Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Nah, kalau kita bicara desa budaya dan pariwisata, desa budaya juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Wisata hari ini tidak selalu mencari tempat yang hanya indah secara visual. Banyak wisatawan justru ingin mendapatkan pengalaman. Mereka ingin mengetahui bagaimana masyarakat lokal hidup. Mereka ingin melihat proses pembuatan kerajinan. Mereka ingin mendengar cerita rakyat. Mereka ingin mencicipi makanan tradisional. Mereka ingin menyaksikan kesenian, mengenal tata kehidupan masyarakat setempat.

Christine Analisa budaya memiliki kekuatan, tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai pariwisata justru membuat budaya kehilangan maknanya. Budaya jangan hanya dilakukan karena ada wisatawan. Tradisi harus tetap menjadi milik masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku utama, sementara pariwisata menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan dan memberikan manfaat ekonomi. Menjaga budaya, menjaga ekonomi masyarakat. Desa budaya juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kain tradisional dapat menjadi produk ekonomi kreatif. Kerajinan tangan dapat dipasarkan lebih luas. Makanan tradisional dapat dikembangkan menjadi produk UMKM. Pertunjukan seni dapat menjadi daya tarik wisata. Dan rumah tradisional dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Tetapi pengembangan ekonomi terus harus tetap memperhatikan nilai budaya. Jangan sampai produk tradisional kehilangan identitasnya karena mengejar pasar. Justru keunikan budaya itulah yang menjadi kekuatan ekonomi. Nah, ada satu nilai yang hampir selalu menjadi bagian penting di kehidupan masyarakat desa, yaitu gotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama, pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Ketika ada kegiatan adat, masyarakat saling membantu. Ketika ada warga yang mengalami kesulitan, masyarakat hadir memberikan dukungan. Nilai seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi di tengah kehidupan modern yang semakin individualistis, gotong royong menjadi sesuatu yang sangat berharga. Desa budaya mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak harus membuat manusia kehilangan kepedulian kepada sesama. Sama-sama Sarara menjadi desa budaya bukan berarti harus hidup tanpa teknologi. Masyarakat tetap bisa menggunakan internet. Anak-anak tetap bisa menggunakan telepon pintar. Generasi muda tetap bisa berpendidikan tinggi dan bekerja di bidangnya. Yang penting adalah mereka tetap mengenal akar budayanya. Karena seorang yang mengenal budayanya tidak berarti hidup di masa lalu. Justru dengan mengenal akar budaya, seseorang memiliki identitas yang kuat untuk menghadapi dunia yang semakin terbuka. Sampai sebesar-besar desa budaya pada akhirnya bukan hanya tentang bangunan tua, pakaian adat, tarian, atau upacara tradisional. Karena desa budaya adalah tentang manusia yang menjaga ingatan, nilai, identitas, dan warisan leluhurnya. Maka desa budaya adalah tempat di mana anak-anak belajar dari orang tua, tempat di mana cerita masa lalu didengarkan, tempat bahasa daerah masih memiliki ruang, di mana kesenian masih dipentaskan, tempat di mana gotong royong masih dilakukan, dan tempat di mana tradisi terus menemukan cara untuk hidup di tengah perubahan zaman. Maka tugas kita adalah menjaga budaya, bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik tokoh adat, bukan hanya milik para seniman. Karena ketika sebuah tradisi hilang, bukan hanya sebuah pertunjukan yang kehilangannya, tapi kita juga kehilangan cerita, nilai, pengetahuan dan identitas yang selama ini ratusan tahun membentuk kehidupan masyarakat. Jadi mari kita jaga desa budaya, kita kenalkan kepada generasi muda, kita dokumentasikan, mari kita hidupkan kembali tradisi yang mulai terlupakan, sebab budaya yang diwariskan untuk bukan untuk disimpan ya, tetapi menjadi bekal generasi berikutnya dalam melangkah menuju masa depan.

Kareba Pamulana, Sebagai Sarana Fakultas Ekonomi Universitas Al Hayrat Unisa menggelar lokakarya kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE untuk program studi manajemen kewirausahaan di Aula Guru Tua Fakultas Ekonomi Unisa. Mengusung tema wujudkan kurikulum yang selaras dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, lokakarya tersebut menjadi bagian dari upaya Fakultas Ekonomi menyempurnakan kurikulum agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan dihadiri stakeholder Unisa, perwakilan Dudika, serta perguruan tinggi di Kota Palu. Berbagai masukan dari peserta menjadi bahan dalam merumuskan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kareba Kaupuna, Universitas UIN Dato' Karama mengikuti monitoring dan evaluasi model keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Republik Indonesia tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen UIN Dato' Karama dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, modern, dan transparan. Kick-off MONEF Keterbukaan Informasi Publik 2026 telah dimulai di KI Republik Indonesia pada Rabu. MONEF tahunan tersebut menjadi salah satu tolak ukur nasional untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, termasuk sejauh mana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID UIN Dato' Karama menyediakan akses informasi secara cepat, tepat, dan mudah bagi masyarakat maupun sivitas akademik. Ketua PPID UIN Dato' Karama Sofian Wahmid mengatakan keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan dalam membangun kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi Islam negeri di Sulawesi Tengah. Menurut Sofian, UIN Dato' Karama berupaya mengikuti standar nasional dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Melalui laman PPID UIN Dato' Karama menyediakan layanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik. Informasi yang tersedia antara lain daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan, informasi serta-merta, dan informasi berkala. Sampai jumpa, Sarara, Besu Makarebasa, Lihat Tinti, Sapura 2, Yaku, Ratu Balkis.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tam pasang gani. Suara budaya tam pasang gani.
1: 2, 1, go, fuck.

0: berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong. Eh Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
2: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
1: Tidak usah ribut, menjatuh dari pesawat nanti kita.
3: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: pokul hampir pokul tepuin deh. Eh mak kau yang mencesang bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pertama kita bahasa kita dalam tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

Sampai sama Sarah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah. Sabtu siang biasanya menjadi waktu yang sedikit berbeda ya, setelah melewati rutinitas dari Senin sampai Jumat. Hari ini kita punya kesempatan untuk bernapas lebih panjang. Ada yang memilih bersantai di rumah, ada yang berkumpul bersama keluarga, ada yang pergi berolahraga, ada yang menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, dan mungkin ada juga yang tetap bekerja karena memang tugas belum mengenal kata libur. Tapi sampai sama Sarara, produktif itu tidak selalu berarti harus sibuk ya. Kadang-kadang produktif adalah ketika kita berhasil menyelesaikan satu pekerjaan kecil yang selama ini tertunda. Seperti mungkin membersihkan kamar, merapikan meja, membaca beberapa halaman buku, membantu orang tua, menemani keluarga, memperbaiki sesuatu di rumah, atau mungkin bahkan sekedar menyusun kembali rencana untuk minggu depan. Nah, hal-hal seperti ini juga merupakan bentuk produktivitas ya. Jadi jangan merasa bahwa hari libur harus selalu diisi dengan aktivitas yang banyak ya. Nah, karena tubuh memang membutuhkan istirahat, maka beristirahat juga itu sangat penting. Karena kita bukan mesin ya, sebelum Sarara ada waktunya bekerja, ada waktunya bergerak, ada waktunya berhenti sejenak untuk mengisi kembali tenaga. Nah, Sabtu siang tentunya mari kita coba bertanya pada diri kita sendiri. Apa satu hal baik yang ingin kita selesaikan hari ini? Tidak perlu banyak, satu saja. Mungkin menelpon keluarga yang sudah lama tidak dikabari, membereskan rumah, membaca buku mungkin, berolahraga, atau mungkin menyelesaikan tugas, atau mungkin belajar satu hal baru. Yang penting ketika hari Sabtu berakhir, kita bisa mengatakan kepada diri kita, hari ini saya tidak hanya melewati waktu, tetapi saya sudah melakukan sesuatu yang berarti. Nah, sahabat-sahabat Sarara, produktif juga bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling banyak melakukan sesuatu. Karena produktif adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena waktu sudah lewat, tidak bisa kita tarik kembali ya. Jadi mari nikmati siang ini dengan seimbang. Kalau sedang bekerja, bekerja dengan semangat. Kalau sedang bersama keluarga, nikmati kebersamaan. Kalau sedang beristirahat, istirahatlah dengan tenang tanpa merasa bersalah. Dan kalau sedang mendengarkan radio, biarkan musik dan cerita menemani suasana sampai subuh, Sarara semuanya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sama-sama Sarana, tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita ya di siang hari ini. Oke, yang pasti saya berharap Anda semua masih terus akan bersama kami di Perempat Tirai Palu, karena setelah ini akan ada rekan saya Arno Vianti yang akan menemani Anda. Dan akhirnya saya tutup lagi seluruh diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: apa kecerupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime. Tahu kagak? Apa ya?

0: Sapu Tata Lo, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana SMA Negeri 3 Palu tim 1 berhasil keluar sebagai jawara dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu pada hari Kamis 28 Agustus 2026. Tim ini menang dengan skor 165 poin mengungguli dua tim lainnya di putaran final yaitu SMA Negeri 3 Palu tim 2 dan SMA Kristen Gamaliel tim 1. Pertandingan yang berlangsung di Aula FKIP Universitas Tadulako tersebut berlangsung sengit. Masing-masing tim mengerahkan kemampuan akademis dan ketangkasan berpikir kritis dalam menjawab setiap pertanyaan dan yang dibacakan. Pendamping tim SMA Negeri 3 Palu, Hairudin, mengaku bersyukur dan bangga atas raihan yang diperoleh timnya di ajang ini. Raihan ini semakin spesial karena mampu mengirim dua tim ke babak final.

Kariba Kaupuna, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam setiap proses pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan saat kegiatan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia yang digelar di auditorium kantor Setda Kota Palu pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Wali Kota Palu yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Ahmad Rijal Arma mengatakan nilai-nilai HAM harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kegiatannya mengusung tema membaca masa depan perlindungan HAM di Indonesia tersebut. Diinisiasi Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, kegiatan dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Sampai subuh sarara Fesia Mokareba Saleatin di Sapu Tatalu Yaku Aarnov Yantin Popefe Kami Panjeliri Kareba Saleatin di Sapu Ampat.

0: Hampir pukul tepuk inde. Emak aku emang tersang bahasa kita tepuk inde. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin dulu bahasa kita tepuk inde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan po bahasa kita tepuk inde.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

97,5 FM Perombat RRI Palu, Surabaya Tapasanggani. So today ya, terima kasih masih tetap bersama kami di Perombat RRI Palu. Dan senang sekali saya Arno Fianti bisa kembali menemani kamu di edisi siaran hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan sahabat budaya di Desa Tokaili hari ini kita akan membahas kuliner khas dari NTB ya, yang wajib dicoba saat liburan ke Lombok. Jadi sahabat budaya untuk kami yang memiliki rencana ingin berlibur di NTB, saya memiliki beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dicicipi saat berada di sana. Dan apa itu? Yang pertama itu adalah ayam taliwang, sahabat budaya. Karena memang kuliner ini khas NTB dan ini memiliki cita rasa yang pedas. Kombinasi rasa pedas manis ini berpadu bumbu tradisional dan membuat siapa saja yang menikmatinya ketagihan. Ayam taliwang juga cocok dimakan dengan nasi putih hangat, sahabat budaya. Yang kedua ada sate bulu bulayak, sahabat budaya, merupakan potongan daging sapi dan juga rempah. Dijamin sahabat budaya bakal menggoyang lidah penikmatnya. Sate bulayak ini berbeda dengan sate pada umumnya, sahabat budaya, karena bumbu sate dari kacang tanah sangrai yang dimasak dengan santan sehingga rasanya menyerupai bumbu kari. Dan biasanya kalau kita makan sate kan kacang dengan saus kacang biasa ya, dan di sini saus kacangnya dicampur dengan santan, begitu sahabat budaya. Yang selanjutnya ada pelencing kangkung, sahabat budaya. Selain ayam taliwang, Lombok juga terkenal dengan kuliner pelencing kangkung yang pedas dan menggugah selera. Pelencing kangkung ini memiliki ciri khas yang menggunakan toge dan juga parutan kelapa muda, cocok disajikan dengan ayam taliwang. Kalau saya dulu di Solo ini, sahabat budaya, ada juga makanan pelencing kangkung dan itu memang rasanya segar karena di situ selain ada rebusan dari daun kangkung, sahabat budaya, ada juga dicampur dengan bumbu dari dari rica, dicampur dengan bawang merah, bawang putih, ada juga gula merah, sahabat budaya. Jadi dan dicampur juga dengan asam. Jadi rasanya ada pedas, ada manis, ada asam. Aduh, enak sekali sahabat budaya. Selanjutnya yang wajib dicoba juga adalah sayur ares. Sayur ares dari batang bambu muda atau rebung yang dimasak dengan santan, bumbu merah, dan juga tulang atau daging ayam. Sahabat budaya, sayur ini juga memiliki nama lain jukut ares dan kerap disantap saat musim hujan untuk menghangatkan tubuh. Yang selanjutnya itu ada ayam rarang, kuliner khas dari NTB dengan cita rasa yang pedas menggoda ini ya sahabat budaya, karena kuliner ini menggunakan sambal goreng cabai rawit atau bumbu pelencing, dan warna merah merona membuat ayam rarang ini semakin menggugah selera tentunya. Dan yang selanjutnya ada nasi bala puyung. Nasi bala puyung atau nasi puyung berbahan nasi putih dengan ayam goreng, suiran abon pedas, sambal, kacang kedelai goreng, kelapa parut, dan juga tumis sayur, kacang panjang, dan juga buncis, sahabat budaya. Dan kuliner ini seperti nasi kuning atau nasi rame khas Jawa. Wow, menggugah selera sekali ya sahabat budaya. Nanti di segmen selanjutnya saya akan membahas beberapa lagi makanan yang wajib dicoba sih kalau datang ke Lombok NTB. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Perompatan Ribalu, Surabaya Tapasanggani.

0: Bintang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
3: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Gak tahu.
1: Narkoba?
3: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Sahabat budaya Tamasanggani, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kuliner yang wajib dicoba saat berlibur ke Lombok ya sahabat budaya. Yang tadi ada sudah saya sebutkan 6 kuliner, selanjutnya itu kuliner yang ketujuh yaitu adalah sambal beberuk terung sahabat budaya. Yang merupakan sambal beberuk terung ini terdiri dari sayur-sayuran segar seperti potongan terung, terung yang bulat itu, terus tomat, kacang panjang dengan disiram sambal cabai merah pedas. Dan ini cocok sekali untuk dinikmati bareng dengan ayam taliwang atau seafood ya sahabat budaya. Dan selanjutnya ada kue kerake, sahabat budaya. NTP juga memiliki kuliner berupa jajanan manis dan legit. Salah satunya adalah kue kerake dari Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kue kerake ini terbuat dari ketan, santan, dan juga gula merah. Bisa dibayangkan ya sahabat budaya bagaimana legitnya kue ini. Dan cocok juga ini kalau misalnya disantap dengan ditemani oleh secangkir kopi ataupun teh di sore hari atau pagi hari ya sahabat budaya. Selanjutnya ada kuliner yaitu poteng JJ Tujak, yaitu merupakan tape jajan tumbuk, cocok dimakan bersama dengan tape ketan sahabat budaya. Di masyarakat suku Sasak sendiri percaya kalau seseorang yang membuat jajanan ini harus dalam keadaan suci sahabat budaya atau tidak boleh sedang haid untuk kaum perempuan. Dan selanjutnya ada cerorot sahabat budaya. Jajanan cerorot memiliki tekstur yang lembut. Kuliner ini biasanya dibungkus dengan daun kelapa membentuk seperti trompet kecil, dan cara makannya dengan memencet bagian bawah agar isi kue terdorong keluar dari bungkusannya. Oh, kalau misalnya ini juga sepertinya saya ada gambarannya kalau kue cerorot ini rasanya seperti apa? Kue gula merah seperti itu sepertinya sahabat budaya, karena saya juga pernah melihat dan juga mencoba kalau misalnya di Jawa sendiri seperti hampir mirip dengan jenang sahabat budaya, tapi tidak tahu ya kalau misalnya cerorot ini sama atau tidak. Dan semoga nanti ada rezeki bisa main-main ke Lombok, siapa tahu bisa mencicipi jajanan ini ya sahabat budaya. Selanjutnya ada manjeril, yaitu kue tradisional yang memiliki cita rasa manis dan juga gurih sahabat budaya. Dan kue ini terbuat dari kacang tanah halus yang dimasak dengan gula hingga kalis. Bahan ini kemudian dicampur bersama tepung, tepung beras dan juga ataupun sagu. Selanjutnya dicetak menggunakan daun lontar dengan bentuk mirip simbol keriting atau klups. Dan juga selanjutnya dikeringkan. Dan yang ke-12 yaitu ada timbu dabdahi. Dalam bahasa Indonesia berarti nasi lemang tape. Kuliner ini terbuat dari beras dan memiliki rasa gurih, lengket dan juga pulen sahabat budaya. Semakin enak jika disantap dengan tape ketan yang manis dan juga berair. Selanjutnya ada temerodok, yaitu kue kering dengan rasa manis dan gurih asal dari Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dan makanan ini memiliki sifat yang mudah lembek sahabat budaya, sehingga biasanya diletakkan dalam toples atau kantong plastik yang ditutup dengan rapat. Dan itulah sahabat budaya dari beberapa kuliner khas dari NTB, dan mulai dari ayam taliwang, plencing, kangkung hingga berbagai jenis makanan tradisional, jajanan tradisional seperti kue kerake. Bisa dicoba ya sahabat budaya jika kamu berlibur ke Lombok.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana, Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobi memberikan keterangan baru soal penembakan di Jalan Tombolo Tutu. Di hadapan awak media pada hari Jumat 28 Agustus 2026, Ismail mengatakan juru parkir inisial D meninggal dunia. Pria D meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Anuttapura. Pria yang akrab disapa Bobi itu menyebut bahwa pelaku berinisial A merupakan oknum polisi. A bertugas di Satuan Bit Propam Polda Sulawesi Tengah. Bobi mengatakan Propam akan menangani kelalaian dan kesalahan prosedur penggunaan senjata api oleh oknum A. Polisi menggelar magister hukum itu menyebut keduanya terlibat cekcok. Sebelum terjadi penembakan, oknum inisial A sempat melepas tembakan peringatan namun tidak dihiraukan korban dan tetap mengejar dengan parang. Mendapatkan serangan hingga jari A putus, A melumpuhkan dengan tembakan ke area tubuh D. Kareba Kaupuna, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu memutuskan bebas murni mantan pejabat Bupati Morowali Rahman Syah Ismail dari dakwaan dugaan korupsi pengadaan mes pemerintah daerah Morowali dalam persidangan yang digelar pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwi Hatmojo, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis lepas terhadap terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Bagian Perlengkapan Pemda Morowali Arifin Ukasa. Putusan ini secara telak menganulir tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya pada 7 Agustus 2026 menuntut kedua terdakwa dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tertanggal 9 Agustus 2026, vonis bebas murni yang diterima Rahmat Ismail berkonsekuensi hukum tidak dapat diajukan upaya hukum, banding maupun kasasi oleh JPU. Sampai subuh sarah rafesia mukareba saleatin ti sapu angpa ya ku Arnoviantin, PPV kami penjeliri kareba saleatin ti sapu alima.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Sahabat budaya, Nusa Tenggara Barat atau disingkat dengan NTB adalah provinsi yang berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara Indonesia. Provinsi ini memiliki 378 pulau kecil dan 2 pulau besar. Dua pulau besar di Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok yang mayoritas penduduknya merupakan suku Sasak dan Pulau Lombok yang didominasi oleh suku Bima. Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di Lombok. Dan juga sahabat budaya, provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki beberapa kota dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri ya sahabat budaya. Ada banyak suku yang mendiami Nusa Tenggara Barat seperti suku Sasak, Sumbawa, Bali, dan juga Jawa. Namun, sahabat budaya, mayoritas penduduk dari Nusa Tenggara Barat sendiri adalah suku Sasak yang berasal dari Lombok. Sementara kalau kelompok etnis terbesar di Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat Bima dan juga Sumbawa. Dan juga tercatat daerah di Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki beberapa bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat seperti bahasa daerah Sasak, Bojo, dan juga Bali. Walaupun memiliki bahasa daerah yang beragam, sehari-hari masyarakatnya sempat menggunakan bahasa Sasak. Dan juga sahabat budaya, rumah adat di Nusa Tenggara Barat yang paling terkenal yakni rumah adat Sade, berasal di suku Sasak. Rumah adat ini terletak di Desa Rembitan, Lombok Tengah, dan sampai sekarang masyarakat sekitar masih memegang teguh tradisi dan kelestarian rumah adat Sade ini. Dan suku Sasak percaya bahwa untuk membangun rumah adat terdapat aturan yang harus dipatuhi sahabat budaya. Misalnya saat waktu tempat untuk mendirikan rumah adat itu ada aturannya tersendiri. Jika aturan tersebut diabaikan, akan ada nasib buruk ketika menempati rumah tersebut sahabat budaya.

Tapi sahabat budaya, dari keanekaragaman desa adat Sade ini, beberapa hari lalu kita mendapatkan berita yang kurang bagus ya, yang seharusnya bisa menjadi simbol dalam rumah atau desa adat, tetapi di desa Sade ini terjadi kebakaran ya, ketika riwayat suku Sasak berubah menjadi puing. Sahabat budaya, rumah-rumah tradisional itu berdiri berdampingan, sahabat budaya. Jadi jalan kecil di antara pemukiman ini menjadi bagian dari keseharian dari masyarakat suku Sasak. Di tempat ini juga, sahabat budaya, tradisi tidak hanya diceritakan pada wisatawan, tetapi juga dijalankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun sahabat budaya, sayang sekali pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 lalu, suasana berubah. Kebakaran melanda desa adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini. Dan api cepat merambat, sahabat budaya, dari kawasan pemukiman tradisional dan membuat sebagian besar bangunan berubah menjadi puing. Dan berdasarkan data sementara Kementerian Kebudayaan, ada sekitar 167 unit bangunan terdampak, dan jumlah itu mencakup 75 rumah adat, 69 artstop, 8 lumbung alang, serta masjid dan bangunan adat lainnya. Dan sahabat budaya, tidak ada korban jiwa dalam laporan peristiwa tersebut, namun kehilangan tidak selalu dapat dihitung dari jumlah bangunan yang terbakar, sahabat budaya, sebab yang berdiri di Sade bukan sekedar rumah ya, sahabat budaya, di mana ada sejarah, ada tradisi, ada pengetahuan, ada benda pusaka, dan juga ingatan sebuah masyarakat yang telah menjaga identitasnya selama generasi ke generasi.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk, dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat dari suku Sasak yang bernama Lambung. Pakaian ini dikenakan khusus oleh wanita pada waktu menyambut kedatangan tamu dan saat upacara adat mendaki atau nyongkol. Pakaian Lambung sendiri berwarna hitam dan memiliki bentuk kerah baju V. Jadi pakaian ini dihiasi dengan manik-manik pada jepitan jahitan dan dilengkapi dengan selendang yang bercorak pada bahu kanan dan juga kiri. Adapun bawahan pakaian Lambung merupakan kain panjang yang dililitkan pada pinggang sahabat budaya. Pakaian ini juga dilengkapi aneka ragam aksesoris seperti anting berbentuk bulat, gelang tangan, dan juga bunga mawar yang diselipkan pada sanggul rambut. Ada juga sahabat budaya tarian daerah dari Nusa Tenggara Barat, yaitu tari oncer yang merupakan salah satu tarian daerah suku Sasak. Tarian oncer sendiri dimainkan oleh 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 8 penari yang bertugas membaca kencang dan 2 orang membawa gendang dan 1 orang membawa petuk. Hal lainnya yang perlu diketahui yakni bahwa tari oncer selalu memerankan sosok laki-laki karena tari ini menggambarkan suasana perang. Namun sahabat budaya, perannya bisa dilakukan oleh semua gender. Jadi alat musik yang digunakan saat mementaskan tari ini adalah gendang, gong, ceng-ceng, rincik, suling, dan juga reong.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kurang putar kali ngasih. Asik.

0: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
3: Mengepe Dede Dangdut.
2: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sore Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Beda di Dangdut, ya Kudangdut Tersejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali sahabat budaya, kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mange Beda di Dangdut. Dan untuk yang mau bergabung bisa di 0811456038 75 atau di 421621. Oke, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Beda di Dangdut.
1: Ambaco di Tulung.
0: Halo.
1: Halo, Ambaco di Tulung.
0: Halo.
1: Ambaco di Tulung.
0: Oh. Oke. Jadi mau request lagu apa ini, Bapak?
1: Lagu Andora.
0: Judulnya?
1: Rata pada hati.
0: Bisa diulangi?
1: Lagunya Titik Andora.
0: Iya.
1: Ratapan ayah tiri.
0: Ratapan ayah tiri.
1: Anak tiri.
0: Oh, anak tiri. Oke, nanti kita putarkan ya, Bapak. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Iya, sama-sama, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratapan anak si anak tiri, lagu pertama kita ya, nanti akan kita putarkan. Jadi tetap bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selanjutnya kita ke penelpon. Selanjutnya. Oke, terputus. Mungkin bisa diulangi lagi sahabat budaya, untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di 0811456038 75 atau di 421621. Kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Beda di Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Farda, bagaimana kabarnya? Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi Bunda mau request lagu apa?
2: Di Palu le, dari Mekar le, Palu.
0: Cuacanya cukup panas ini, Bunda.
2: Wow.
0: Iya, bagaimana Ampana?
2: Ampana napan. Kebetulan Bu Farida ada di Makassar, le. Napane juga
0: Oh,
2: di Makassar.
0: Sedang ada di Makassar. Ada acara apa ini, Bunda?
2: Ada acara kebetulan ponakan kemarin wisuda di UNI di Makassar.
0: Oke, selamat untuk ponakannya dengan gelar baru. Semoga ilmunya bermanfaat.
2: Amin.
0: Amin. Ya. Jadi lagunya apa ini, Bunda?
2: Lagunya Mulut dan Hati dari Fitri Ilmaula.
0: Mulut dan Hati. Oke, nanti kita putarkan.
2: Mulut dan Hati, Fitri Ilmaula. Makasih, terima kasih le, salam sehat le.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Farda yang sedang di Makassar. Makassar ternyata juga napana eyo ini ya sahabat budaya. Kita sama-sama panas ya, tapi tidak apa-apa, apapun itu, mau panas, hujan, tetap kita syukur ya sahabat budaya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Oh, terputus. Bisa diulangi lagi untuk kami yang mau bergabung di 0811456038 75 atau di 421621. Oke, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beda di Dangdut. Iya, Bunda Anizar mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Imam Syarifin.
0: Apa itu judulnya?
3: Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Ini kolaborasi ya dengan Nana Mirdad. Ditunggu lagunya Bunda Anizar, sehat selalu dengan keluarga di Pandere. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Kita sapa lagi ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Beda di Dangdut.
4: Ya, sedang terjadi nih.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Isna.
0: Isna di mana?
4: Di Surabaya.
0: Jadi mau request lagu apa? Halo? Judulnya?
4: Fatamorgana.
0: Fatamorgana. Oke, nanti kita putarkan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, untuk lagu pertama kita di Mang Epeda Dangdut hari ini kita putarkan dulu dengan judul Ratapan Anak Tiri dari Titik Sandora.

0: kasihan, saya duluan. Ada yang ini jerkanku. Sana kau duluan.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Fata Morgana dari Rita Sugiarto tadi, requestan dari Bunda Farda ya, yang sedang ada di Makassar. Ya memang lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang semu ya sahabat beredar, penuh dengan keraguan di mana hubungan itu terasa seperti bayang.

0: Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk Komi mau bergabung boleh sekali, atau mau request lagu lewat TikTok juga boleh dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa, nanti kita akan putarkan satu persatu requestannya. Baik, kita ke penelpon dulu, kita sapa dulu ya sahabat budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
1: Sejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Amira.
0: Di mana?
1: Di Manggis.
0: Manggis. Oh, Jalan Manggis. Oke, okay. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Mau request lagu di Audi setelah saat mencintaimu.
0: Bisa diulangi?
1: Jihan Audi,
0: Jihan.
1: Salahkah aku mencintaimu?
0: Oh, salahkah aku mencintaimu? Oke, nanti kita putarkan.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu ini dari Jihan Audi dengan Salahkah Aku Mencintaimu. Oke, sahabat budaya, kita masih menunggu atensinya. Untuk Komi mau bergabung bisa di 0811450038875 atau di 421621. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
2: Aku dan tersejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Tulo deh.
0: Bunda itu loh, Hanin.
2: Iya,
0: iya. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagu Ice Trisnawati.
0: Ice, apa itu judulnya?
2: Secangkir Madu Merah.
0: Oke, Secangkir Madu Merah. Nanti kita putarkan, Bunda.
2: Makasih, Adenovi.
0: Sama-sama.
2: Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu ini Secangkir Madu Merah. Satu lagi ya sahabat budaya, kita sapa untuk kami mau bergabung, masih bisa, kita masih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mangi Peda di Dangdut. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, jadi dengan Bapak Akmal.
3: Iya,
0: teratur. Jadi mau dikasih lagu apa ini?
3: Lagunya
4: Semua
3: Untukmu.
0: Semua Untukmu, siapa yang menyanyikan ini? Semua
3: Evita
0: Untukmu.
3: Mala.
0: Tapi yang punya Evita Mala. Oke, coba kita cari.
3: Kristina.
0: Kristina, iya. Cari yang okay. Evita Mala belum ketemu. Ini Kristina. Iya. Oke, nanti kita putarkan.
3: Terima kasih, Manopi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Semoga sehat bersama keluarga di Karumba. Oke, di belakang Bapak Akmal, kita sapa lagi sahabat budaya. Halo. Halo.
5: Halo, selamat sore, Novi.
0: Selamat sore, Bunda Diana. Mau request lagu apa ini, Bunda?
5: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagunya Siti Parmida.
0: Oke, nanti kita putarkan.
5: Iya, makasih. Selamat malam. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Bunda Diana. Aduh, semangat sekali ini Bunda ya. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Farami. Dan nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Diana. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oh, ini juga sudah ada yang masuk. Ini sahabat budaya dari requestan yang ada di TikTok ini. Dari Kak Mariani Sahib. Halo, selamat sore Kak Mariani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya kakak. Mau request lagunya, lagu Saya Berkata dari Elia Kadam. Terima kasih, semoga sehat selalu juga untuk kakak. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Ada lagi dari siapa ini, Nalembaku. Mau request lagunya Evita Mala dengan judul Rambut. Dan Ari Yusuf mau request juga lagu, apa ini? Oh, belum.

request. Are you mau request tidak? Ini nanti kita putarkan. Aduh, Kak Lili, halo kakakku. Terus semangat 45 pokoknya ini Kak Lili. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Nanti untuk kami mau bergabung akan ada sesi selanjutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu. Sahabat budaya, tak pasang gani.

Kariba Pamolana, peralihan hak terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari resmi diluncurkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid pada tanggal 17 Agustus 2026. Memasuki minggu kedua pelaksanaannya, layanan ini sudah berjalan di 17 kantor pertahanan yang menjadi lokasi pilot project. Sehubungan dengan uji coba yang tengah berjalan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaidi, mengharapkan masukan serta peran aktif dari masyarakat sebagai pengguna layanan untuk ikut menyempurnakan layanan peralihan hak terintegrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan proses peralihan hak dapat berjalan sesuai target Kementerian ATR BPN. Dalam satu hal utama yang perlu dipastikan adalah kesiapan para pihak, baik penjual maupun pembeli, dalam proses penandatanganan akta dengan pejabat pembuat akta tanah. Kariba Kaupuna, dalam proses peralihan hak atas tanah ada beberapa tahapan dan 4 simpul terlibat, mulai dari pembeli dan penjual, pejabat pembuat akta tanah, unit pemerintah daerah yang mengurus bidang pendapatan daerah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional melalui kantor pertanahan. Dengan adanya banyak pihak yang terlibat, terkadang muncul hambatan dan kendala yang akhirnya menghambat proses dari peralihan hak atau balik nama sertifikat. Untuk penyelarasan proses dan memberikan kepastian waktu layanan bagi masyarakat, Kementerian ATR BPN menerapkan peralihan hak terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari. Sebelumnya, layanan diterapkan Kementerian ATR BPN telah meneliti 4 simpul yang terlibat dalam proses peralihan hak dan merumuskan langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat pelayanan. Sampai sebut Sarah Rafesia, mau kariba saleatin ti sapu aono, ya ku Aarno Fiantin, Popeve kami panjili di kariba saleatin ti sapu papitu.

Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana, kasihan mau pergi mana saya ini. Ke situ Jo, baru kau bawa saya pergi foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
4: Nggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
5: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Serbudaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mangi Beda Dedangdut. Tadi kita sudah putarkan juga lagu Rambut ya. Ini tadi ada requestan dari Nalembaku. Wow. Di sini memang artinya menemukan rambut ya. Apakah itu merupakan salah satu tanda dari perselingkuhan atau apa, dan dituangkan dengan lagu Rambut dari Evita Mala. Baik sahabat budaya, ini juga sudah ada beberapa yang masuk di TikTok. Ada dari Kak Arif Yusuf, tadi request Jandaku belum sempat saya putar, nanti akan saya putar. Terus ada juga Sela ya, request lagu Tergila-gila. Terus Bapak Syarif Marhum mau request lagu Darah Biru. Dan Riko Pata, Riko dari Bengkulu ini mau request lagunya Doyok yang Bang Madun. Oke, nanti kita putarkan satu persatu untuk requestannya. Dan sahabat budaya, kita terima lagi untuk yang mau bergabung bersama kita di sore hari ini. Sudah ada yang mau bergabung juga ini sahabat budaya, sebelum kita kehabisan waktu ya. Jadi kita sapa dulu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut terjejak.
0: Iya, Bapak Jafri, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, panas pada hari.
0: Iya, sama Bapak di sini juga panas, tapi tetap disyukuri ya Bapak. Apa itu hujan mau panas, tetap kita syukuri. Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
1: Yang dari Tari ini mau request lagunya Mansur S.
0: Mansur S, apa itu judulnya?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan. Oke, iya. Nanti kita putarkan.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Bapak. Terima kasih juga sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Dan sehat selalu bersama keluarga di Lero Tatari. Satu lagi sahabat beli sebelum kita ke lagu, karena memang waktu sudah mepet sekali, sudah lewat 39 menit ini. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
2: Ya, aku dangdut sejati nih.
0: Iya, Bapak Udin, mau request lagu apa?
2: Menunggu.
0: Menunggu. Siapa ini yang menyanyikan? Coba kita lihat dari Roma Irama.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Sehat selalu bersama keluarga. Oke sahabat beri, kita ke lagu dulu. Ini sudah ada deretan lagu yang harus saya putarkan. Nah nanti untuk apabila ada masih ada kesempatan sisa waktu, nanti kita buka lagi di layanan teleponnya. Kita putarkan dulu, ini tadi ada requestan dengan judul Jandaku. Tadi ada requestan dari TikTok dari Kak Arif di Jalan Banteng.

Sahabat Berdaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:55, yang itu artinya kebersamaan kita sudah berakhir sampai di sini untuk Mangi Beda di Dangdut ya Sahabat Berdaya. Terima kasih untuk kami yang selalu setia dan sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung lewat TikTok kita di Pro 4 RRI Palu. Kita jumpa kembali di Mangi Beda di Dangdut edisi selanjutnya, karena kita ada setiap hari Sahabat Berdaya di Mangi Beda di Dangdut Senin sampai Jumat sampai Minggu, jadi tidak ada liburnya, di jam yang sama pukul 15 sampai dengan 17 waktu

Kariba Pamolana, 5 kawasan solidaritas alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia yang telah berkembang di Kabupaten Sigi didorong untuk konsolidasikan dalam satu jaringan di tingkat kabupaten. Gagasan tersebut mengemuka saat tim evaluasi SASPRI melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di ruang kerja Wakil Bupati Sigi Desa Bora Kecamatan Sigi Kota pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Profesor Molano mendorong penguatan koordinasi antar kawasan melalui konsep yang disebut Bupati SASPRI. Gagasan tersebut berangkat dari telah berkembangnya 5 kawasan SASPRI di Kabupaten Sigi. Konsolidasi di tingkat kabupaten diharapkan dapat memperkuat semangat kolektif, memperluas cakupan usaha bersama serta membangun koordinasi antar kawasan agar masing-masing kawasan tidak berkembang sendiri-sendiri. Kariba Kaupuna, persoalan ketersediaan air bersih di wilayah Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah masih menjadi perhatian serius. DPRD Morowali Utara bersama sejumlah perusahaan dan pemerintah setempat sebelumnya telah membahas persoalan tersebut dalam rapat dan menghasilkan berita acara sebagai langkah penanganan krisis air bersih yang dialami masyarakat. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Morowali Utara, Usman Ukas, mengatakan salah satu solusi jangka pendek yang telah disepakati berdasarkan berita acara adalah penyediaan dan pendistribusian air bersih oleh sejumlah perusahaan. Air bersih tersebut nantinya disuplai ke wilayah kelurahan sebelum kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga ke lorong-lorong. Hal itu disampaikan Usman Ukas saat diwawancarai di lapangan Morokoa, Kolondale, Kecamatan Petasia pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Sampai subuh sarara, Fesya Mokaribal Salaya Tinti, Sapu Papitu, Yaku Aarnoviantin, Popeye Fekami Banjiliri, Karibal Salaya Tinti, Sapu Sasio.

0: Arif Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
2: Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen suruh dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu leh.
5: Tidak usah beribut, menjatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Ya.
1: Yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 18:08. Dan untuk itu tentunya kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini. Dan nantinya kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengan Anda. Untuk itu tetaplah menjaga kebersamaan bersama dengan siaran RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada pengajian ayat suci Al-Quran hari ini atau sore ini akan dibacakan oleh Haja Andi Tenriani Esos, surah Yunus ayat 58.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara Parigi Motong. Bupati Parigi Motong H. Erwin Burase secara resmi membuka Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Sidoan tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Muara Jaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi Motong Hairudin, PLT Kepala Dinas PUPR Muhammad Aflianto, anggota DPRD Parigi Motong, unsur Forkompimcam Sidoan, panitia, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda seremonial maupun perlombaan membaca Al-Quran. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya integritas dan mendorong pencegahan korupsi melalui partisipasi dalam Pariwara Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah Kabupaten Parigi Motong mengikuti sosialisasi teknis pendaftaran dan pelaporan Pariwara Anti Korupsi 2026 melalui Zoom Meeting pada hari Jumat 28 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat lobi kantor Bupati Parigi Motong. Sosialisasi tersebut membahas berbagai teknis pelaksanaan mulai dari materi kampanye, mekanisme pendaftaran, alur pelaporan hingga pemanfaatan media. Kampanye Pariwara Anti Korupsi 2026 dilaksanakan dengan masa minimal 3 bulan dalam periode April hingga September 2026. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tinti sapu sasio. Yakuarni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ruapul.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di hari ini ya, hari Sabtu. Wow, malam minggu ya, 29 Agustus 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, berikut saya Warni akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar sahabatku? Selalu kami bertanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ya. Sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepadanya atas rahmat, nikmat yang luar biasa. Kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini ya. Dan juga kalau tadi ya kita berduka lagi keluarga besar RRI Palu ya, berturut-turut ya. Pertama bepergian keluarga besar RRI Palu beruntun ya dari Bung Joe Raymond, kemudian ada Bu Almarhum Meti, dan tadi Bung Roy Job Bruntukahu telah menghadap kepadanya ya, turut berduka cita yang mendalam ya. Semoga almarhum Bung Roy, Katim Pemberitaan, dihapuskan dosa-dosanya, amal ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan ya. Almarhum Bung Roy Job disemayamkan di rumah duka kediamannya di BTN Palupi ya. Rencana pemakaman masih menunggu dari keluarga ya. Dan baik sahabat budaya, ya, kita tetap semangat ya, terutama kru siar malam hari ini. Kami akan hadir tentunya dengan informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggari 97,5 MHz.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Iya, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Kamil sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Ya, kalau lagunya tadi bercerita tentang Kaki Lembu Donggala Kaledo. Nah, itu singkatan dari Kaledo ya. Dan baik sahabat budaya, informasi lain, Bupati Parigi Motong Haji Erwin Purasi menghadiri pelaksanaan pengabenan massal ngerit Desa Pekraman Adat Pancakerti, Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan keagamaan yang berlangsung di kuburan adat Pancakerti tersebut diikuti krama adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang melaksanakan rangkaian upacara pengabenan. Nah, dalam kesempatan tersebut, Bupati Haji Erwin Burasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh krama adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan panitia yang telah bergotong royong sehingga pelaksanaan pengabenan massal dapat terlaksana dengan baik. Jadi menurut Bupati, pengabenan massal tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban keagamaan umat Hindu, nah tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian, dan semangat menyamabraya atau bersaudara suka dan duka. Nah, ia menilai pelaksanaan ngerit secara bersama-sama menunjukkan kuatnya semangat masyarakat dalam saling membantu dan juga meringankan beban satu sama lain. Nilai kebersamaan tersebut dinilai penting untuk terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: apa? Tenang saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
0: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
1: Mama, tega betul kau.
0: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Rebasalea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai suruh sarana Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burasi menghadiri pelaksanaan pengabenan massal di Desa Pakraman Adat Pancakerti, Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan keagamaan yang berlangsung di kuburan adat Pancakerti tersebut diikuti kerama adat para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang melaksanakan rangkaian upacara ngaben. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Erwin Burasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kerama adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan panitia yang telah bergotong royong sehingga pelaksanaan pengabenan massal dapat terlaksana dengan baik. Kareba Kaukuna. Pemerintah Kabupaten Sigi bersama solidaritas alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia mulai membahas konsep pengembangan sekolah peternakan rakyat berbasis komoditas sarang burung walet. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi besar karena usaha rumah walet telah berkembang di masyarakat. Namun pengelolaannya masih menghadapi persoalan fragmentasi pelaku usaha serta belum seragamnya pola produksi dan mutu. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi tim evaluasi SASPRI dengan Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi di ruang kerja Wakil Bupati Sigi Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota. Dalam konsep yang dibahas, pemilik rumah walet dapat dihimpun dalam sistem produksi kolektif melalui pendekatan SPR. Sampai suvasarara, Vesia Mokari Basalia Tinti 20, Yakuhani Popia Fai Kami, Pancili.

0: Sampai jumpa assalamualaikum, pora-pora selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi di request lagu Nusantara ya. Silahkan Kumyu bergabung mendengarkan atau request lagu-lagu daerah Nusantara dari daerah satu ke lainnya, silahkan ya. Kita buka layanan telepon 421621 dan juga di 0811-456-03875. Halo lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Lagu Nusantara bersama Mbak Warni.
0: Iya, Kadri.
1: Iya, butuh sekali
0: lagu
1: Mbak Warni.
0: Lagu apa?
1: Lagu Minang. Mm-hmm. Judulnya Dua Rago, Satu Mimpi.
0: Dua Rago, Satu Mimpi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam minggu. Selamat
0: iya.
1: malam.
0: Selamat malam. Saya cari dulu lagunya. Dua Rago, lagu Minang ya. Baik, kita coba cari. Saya mau nyapa dulu. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Malam. Waalaikumsalam Pak Udin. Lagu iya. apa?
2: Hambon.
0: Judul?
2: Percuma.
0: Percuma.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dua Rago, Satu Mimpi. Saya coba dah. Dua Rago, Satu Mimpi, adakah dia? Ya, halo, lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara,
0: ya.
1: Bu Warni.
0: Silakan Pak Arnold.
1: Iya, kebetulan ini benar-benar cepat.
0: Ya.
1: Ada lagu Papua. Ah, itu lagu pertama aku sampai gitu terus deh.
0: Apanya?
1: Nyong Manado itu, Nyong Papua.
0: Oh, suka Nyong Papua.
1: Iya, bersama sampai Mbak Novita ya.
0: Mita, Mita Talahatu.
1: Iya, Mita Talahatu.
0: Iya, ya, baik.
1: Itu andalan dulu. Oke,
0: iya. Selamat malam. Terima kasih, suka Nyong Papua. Itu judul lagunya. Baiklah, kita ke lagunya. Lagu Minang dulu. Ini request dari siapa? Kadri ya. Dua Rago, Satu Mimpi. Ini dia lagunya.

0: Okay, kita tinggalkan dulu Percuma dari Mona Latumahina dan juga Everti Titahina. Baik, kita mau menyapa dulu. Halo, Lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Mangge Ahmad di Salena, Donggala.
0: Silakan, Mangge Ahmad, lagu apa?
1: Bisa lagu Kaili.
0: Bisa, judulnya?
1: Utakelo.
0: Utakelo, oke. Okay.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Ya, halo, Lagu Nusantara.
2: Halo, Assalamualaikum, Warni.
0: Waalaikumsalam, Anizar.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagu Kaili saja.
0: Kaili sudah ini, yang lain lagi.
2: Maksudnya?
0: Kabupaten, Poso, Bangga.
2: Bisa.
0: Papua sudah, lagu Masa kabupaten lambat. Bisa. Poso, Bangga, banyak.
2: Itu saja lagu Lerok, kinde-kindenya.
0: Kinde-kinde?
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Warni, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ya, sebelum ke lagu, 421621 ya. Dan juga di 0811-456-03875. Ini kayaknya di 421621 ini kresek ya. Baiklah, kalau begitu kita ke lagu berikutnya. Suka Nyong Papua. Ini dia lagu Papua.

0: malam-malam lagunya Utake Lo. Kemarin saya makan Utake Lo, tapi bukan hari ini ya. Kali ini lagunya yang Utake Lo. Baiklah, kita terima 3 penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara.
1: Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Yang Gido.
0: Ibu Hanin, oke, lagu apa?
1: Oke, lagu Tobelo 2.
0: Tobelo 2?
1: Iya.
0: Baiklah, ini lagu Ambon juga ya?
1: Ambon juga itu.
0: Aduh, sudah tadi Ambon percuma, yang lain boleh? Lagu lain?
1: Lagu kayak bisa aja kan?
0: Kylie juga, tunggu Kylie dulu. Kylie sudah
1: Bugis,
0: tadi.
1: Bugis, ya.
0: Bugis, ah, judul apa?
1: Janji Mutarowe.
0: Oke, Janji Mutarowe.
1: Baiklah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Harus bervariasi ya Bu Hanin. Ya, ini kan namanya juga ke lagu Nusantara. Daerah satu ke daerah lain. 2 penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam, silakan Sian.
2: Mau dengar lagu dari Bali.
0: Judul?
2: Tiang Demen.
0: Tiang Demen, waduh. Oke, nanti kita carikan ya.
2: Terima kasih Mbak Warni, selamat malam.
0: Selamat malam. Tiang Demen itu artinya saya suka, itu dia. Baik, ya. 1 penelpon terakhir boleh ya. 421621. Halo, lagu Nusantara.
3: Ya. Lagu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Asria. Silakan, lagu apa?
3: Lagu Bugis masih boleh.
0: Ini sudah lagu Bugis. Lagu Sumatera belum? Kylie sudah.
3: Apa lagi? Manado sudah.
0: Manado belum?
3: Manado belum?
0: Iya. Apa?
3: Carikan saja.
0: Lagu Manado ya?
3: Iya. Oke. Okay. Saya tidak tahu ambil lagu Manado. Kalau udah angkut, saya tahu.
0: Oke, nanti kita carikan. Terima kasih, Bu Asria.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, kita ke lagu dulu ya.

Sahabat budaya, lagu dari Manado tadi mengakhiri jumpa kita. Danau Tondano ya, ini tembang kenangan. Mengakhiri jumpa kita di request lagu Nusantara. Sekali lagi terima kasih atas atensi Komio. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa di acara yang sama di lain kesempatan. Dan baik, kita jelang pukul 21 menantikan drama legenda. Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Sahabat Budaya bersama Pro 4 RRI, inilah mini drama Sang Pelaut, persembahan tim kreatif Pro 4 Radio Republik Indonesia Palu. Cerita Sang Pelaut berawal dari kisah seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya. Di sebuah desa yang tidak jauh dari kota Palu, Sulawesi Tengah, Desa Ulu Jadi, tinggallah seorang pemimpin wilayah itu bernama Pue Pasu. Beliau adalah tokoh yang sangat disegani dan memiliki indera keenam dalam memimpin rakyatnya. Desa Ulu Jadi terletak di atas perbukitan menuju ke lokasi pemandian Watu Sampu sebelah barat kota Palu. Pemandangan nan indah nampak jelas dengan perairan lautan luas di area sebelah kanan jalan. Di sanalah tim kreatif menemui seorang tokoh cerita yang bertutur tentang keramatnya makam sang pelaut Pue Pasu. Sekilas penuturan Ibu Haja Hasmia dalam cerita ini.
1: Haja Pue Pasu ini dulu dia tinggal di Hulu, Hulu Jadi. Itu ada ajudannya dengan masyarakatnya situ. Perjuangannya kalau dia ini dulu pelaut. Makamnya itu sampai ada di laut di sini, dia itu di Hulu. Setelah dia meninggal, dia pesan pada masyarakatnya dikuburkan dia di dekat pohon beringin. Setelah itu, di pohon beringin, kalau tidak ada saya punya makam di sini, kamu orang tidak usah panik. Carilah makam saya itu di tempat pelabuhan saya di Dayo Pasu, ya, di Batu Sampu'u. Carilah saya di situ. Begitulah kekeramatnya itu. Kalau secara logika, tidak masuk akal kalau itu kubur dari sana bisa pindah ke sini. Apa sebabnya sampai bisa? Saking keramatnya itu, sampai pindah ke situ, maka dia punya yang abjudan yang dia pesan tadi, turun ke situ, dia lihat itu bahwa benar-benar sudah ini makamnya. Batu nisannya dari sana benar-benar sudah ini.
0: Cerita ini ditulis kembali oleh Keti Dai, diperankan oleh Abdul Jabar sebagai Pue Pasu, Ikade Andika, ajudan raja, Judia diperankan oleh Niketut Warni, dan Bisce Masi berperan sebagai tokoh adat Indo Cani Rusa Rante. Sahabat budaya, ikutilah cerita sang pelaut Pue Pasu yang disutradarai Selvi Kalangi.
2: Opasa,
3: iye Pue.
2: Pakasadia sakaya, siapkan perahu, kita akan turun lagi. Saya mau melihat kampung-kampung di sebelah sana, apakah mereka cukup makan? Semoga tanaman mereka akan menghasilkan.
3: Pue, Pue Pasu, lihatlah, cuaca sangat buruk, sedikit lagi akan turun hujan. Ombak masih kencang, Pue.
2: Opasa,
3: iya, Pue.
2: Tumu Masesa, jangan khawatir, siapkan saja perahu, Pakasadia Musakaya, dan kita harus melihat rakyat di sana. Ikuti apa kataku.
3: Siap, Pue.
2: Opoiri, Obomba, penontokan kami. Wahai angin, wahai ombak, berhentilah kau.
3: Pue, apa yang Pue lakukan itu? Ah, cuaca ini sudah berubah, Pue. Cerah, tidak ada lagi angin.
2: Sudah siapkah bekal kita? Nasadia mau baku tak gitu?
3: Iya, Pue.
2: Ayo kita turun melaut.
3: Siap, Pue. Pue, inikah kampung yang Pue maksudkan?
2: Iya, lihatlah mereka. Kasihan sekali tanamannya terganggu dengan banjir. Apa yang bisa mereka makan kalau sudah seperti itu? Opasa?
3: Iya, Pue.
2: Sepulangnya kita dari sini, ingatkan saya untuk mengirim bantuan makanan buat rakyat saya di sini.
3: Baik, Pue. Apakah kita akan kampung sebelah lagi, Pue?
2: Tidakkah kamu merasa sedih melihat kehidupan mereka? Denasi mata mengintai sampai subuh kita pura-pura, Wi.
3: Sedih, Pue.
2: Untunglah kita tinggal di perbukitan. Sepulangnya kita segera siapkan bantuan, ya.
3: Siap, Pue.
0: Sahabat budaya, Pue Pasu dalam kesehariannya adalah sosok yang sangat bijak, raja yang baik hati. Selain tangkas dalam menjalankan pemerintahan pada masa pergolakan sekitar 400 tahun yang lalu, Pue Pasu juga adalah pelaut ulung yang terampil dan memiliki kesaktian di dalam perjuangannya melawan Belanda pada masa itu. Kesaktian Pue Pasu dibuktikan dengan mampunya meredahkan angin ribut, merubah cuaca menjadi lebih baik demi mengunjungi rakyatnya di pesisir pantai.
2: Opasa,
3: iya Pue,
2: aku boleh natuamu. Saya ini sudah tua dan sakit-sakitan.
3: Pue, Pue Pasu, masih banyak rakyat kita yang menderita. Belanda masih menguasai perbatasan. Lihatlah, Pue, hasil kebun mereka diambil. Tanaman rempah mereka dirampas. Tidak ada yang membela mereka kecuali Pue.
2: Saya tidak akan memberi kesempatan mereka merebut hasil bumi ini. Kasihan rakyat saya. Mereka mau makan apa? Wahai pendampingku, kawal saya untuk membela rakyat yang tertindas. Oh Poiri, wahai angin. Oh Bomba, wahai ombak. Antar saya menyeberang sana.
3: Pue, cuaca sudah baik. Apakah Pue akan turun melaut lagi?
2: Iya, maka sedia Sakaya. Siapkan perahu, bawa hasil bumi dan bahan makanan yang rakyat butuhkan di sana.
3: Baik, Pue. Semua sudah saya siapkan. Sekarang tinggal menunggu Pue. Pue, Pue, lihatlah mereka. Mereka sudah menunggu kita. Lihatlah ibu-ibu itu. Mereka nampak kelaparan, Pue.
2: Kasihan mereka. Kasihan rakyatku. Apa kabar, ina-inaku?
4: Pue,
2: turunkan bahan makanan dan rempah-rempah itu.
3: Siap, Pue. Oh,
5: terima kasih, Pue. Terima kasih, Pue.
0: Sahabat budaya, begitulah sikap dan perilaku sang raja bijak, Pue Pasu. Sangat menyayangi rakyatnya, disegani dan disayangi. Kehidupan pribadi dan keluarganya tidak pernah dibedakan dengan rakyatnya. Di usianya yang semakin tua itu, pada masa penguasaan Belanda, Pue Pasu tak pernah menyerah untuk membangun rakyat dan daerahnya Ulu Jadi dan Watu Sampo sebagai wilayah pemerintahannya. Dan sampai pada suatu hari, Pue Pasu jatuh sakit. Sekujur tubuhnya lemas dan tak berdaya. Pengawal yang sangat setia itu adalah tempat menyampaikan pesan dan amanahnya.
2: Opasa,
3: iya Pue.
2: Umur saya tidak panjang lagi. Aku boi natuamu. Derita sakit ini sudah lama saya rasakan. Demi rakyatku, saya tak akan mundur sejengkal pun. Demi todeaku, ndak mau manduru, mau sesinti. Sekarang rakyatku sudah tenang. Belanda sudah pergi. Saya pun ingin pergi jauh dari rakyatku. Saya ingin tenang di alam sana. Mau pakan kamu aku?
3: Pue, Pue jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan rakyatmu, Pue.
2: Sudah saatnya saya istirahat. Tempo mau aku mondok-dok. Opasan.
3: Iya, Bu.
2: Ini pesan saya harus kamu ingat. Buitevaiku.
3: Baik, Bu.
2: Di bukit itu ada satu pohon beringin. Ibu Boa, Nagia, Sanggayu, Punggayu Bose. Jika saya meninggal, kuburkanlah jasad saya di Bukit Ulu Jadi, dekat pohon beringin itu. Tanam yaku, Sinyori Kayu, Bose Boa. Apa kamu dengar, wahai opasaku?
3: Pue Pasu, pohon beringin itu akarnya akan merusak makam Pue. Jangan, Pue. Jangan. Saya tidak rela.
2: Opasa.
3: Iya, Pue.
2: Jangan khawatir. Tumu masih sah. Masih ada pesan untukmu dan rakyatku di sini.
3: Apa itu, Pue?
2: Tapi jika makam saya tidak ada lagi di bukit itu, anem dia mengiat ayah ibu buangina, maka carilah makam saya di pelabuhan tempat bersandarnya semua perahu-perahu saya itu. Tandanya ada batu nisan yang besar di laut tempat berlabuhnya perahu kita. Inilah pesan saya untukmu, opasaku.
3: Pue, Pue, Pue Pasu, Pue jangan meninggalkan saya.
0: Sahabat budaya, begitulah kisah Pue Pasu, sang pelaut semasa hidupnya. Sejak akhir hayatnya, kehidupan masyarakat di Desa Ulu Jadi tetap seperti sedia kala sampai pada suatu saat di tahun 1962. Adalah seorang wanita yang bernama Judia mendatangi seorang ketua adat yang bernama Indo Chani Rusarante. Mereka membahas tentang hilangnya kubur Pue Pasu di Bukit Ulu Jadi itu.
4: Jadi Roa, berimbamu masalah nahiye. Saya tidak tahu mengapa biar nisannya saja sudah tidak ada lagi. Jangan-jangan dicuri orang.
6: Judia, saya ingat tempo dulu. Ada seorang pengawal raja, dia sampaikan kepada rakyat, jangan sedih kalau kuburan Pue Pasu hilang dari Bukit Ulu Jadi di pohon beringin itu.
4: Nah kan, Roa. Tapi Riumba Pangilota, di mana akan kita cari?
6: Judia, Judia, nakoya kumiu, Judia, buka matamu, Judia, Judia, ya, nakoya, suara langgai. Saya makumiu.
2: Sudah, ya ku Pue Pasu, dah beberapa lama saya menghilang. Nah saya mau aku naripu.
6: Pue, bolehkah kami bertanya? Apa syarat harus kami lakukan agar mengetahui di mana keberadaan makam Pue?
2: Kavia ka aku ada mau unde maroa biar tidak ramai, asalkan mau vunja garo mumpakana moyaku. Tabe.
4: Indojani, rupanya saya tertidur. Aduh, badanku terasa sangat lelah. Lelah sekali, capek aku ini.
6: Judia, naku ya komiu, Judia. Naik ya aku, Judia. Judia, besok kita akan melakukan adat Munjagaro di pinggir pantai tempat berlabuhnya perahu Pue Pasu. Ini amanah dalam mimpi komiu tadi, Judia.
4: Iye, Nikafia tak ada na para pidoa akan muncul makam Pue Pasu.
0: Sahabat budaya, pesta adat Wunja pun dilakukan. Adat Wunja Garu di tepi pantai Watu Sampu. suara musik lalove sebagai ungkapan mengundang roh-roh halus untuk mewujudkan makam Pue Pasu.
6: Judia, aku yang kami Judia.
2: Aku Pue Pasu. Saya tidak ada beberapa hari karena saya pergi menjemput istri saya. Sekarang saya ada dengan istri saya di laut ini, tempat berlabuh perahu saya. Buatkan saya ada penjaga roh supaya makam saya tidak hilang lagi. Biarkan ada penjaga roh, dan nisan kecil itu adalah makam dari istri saya. Tapi
4: capek sekali badanku ini.
6: Julia, ternyata batu besar di pelabuhan yang baru kita lihat tadi adalah nisan raja. Sedangkan yang kecil itu adalah nisan istrinya. Jadi Julia, kita akan buatkan adat menjaga garu selama 7 Jumat. Itu pesan dari Pue untuk kita.
0: Sahabat budaya, begitulah kisah kuburan keramat sang pelaut Pue Pasu diabadikan dan dilanjutkan sampai saat ini. Sejak itulah kuburan Pue Pasu menjadi tempat wisata bagi masyarakat kota. Nisan Pue Pasu tak pernah berubah walau diterpa ombak dan derasnya gelombang laut pantai Watu Sampo Kota Palu. Sahabat budaya, demikian kisah sang pelaut ulung Pue Pasu dengan kuburan keramatnya yang disebut Dayo Pue Pasu.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: ibu kakak dan adik-adik yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinang wadah.
1: Mama, kan itu tinang wadah, tidak ada di penyisila tinang wadah.
0: Cuma kan tinang wadah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.

Sampai subuh saraku, pura-pura kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 22 ya waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, kami ajak Komio di acara Motutura, apresiasi budaya. Kita akan melancong-lancong ke Lombok ya. Ya, Pulau Lombok di sana. Ya, tradisi kita akan mengenal tradisi suku Sasak ya. Harmoni adat alam dan juga kehidupan yang ada di Lombok ya. Lombok tidak hanya dikenal lewat pantainya yang indah dan juga alam yang menenangkan sahabat budaya. Nah, tetapi juga lewat kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Salah satu kekuatan utama pulau ini terletak pada tradisi, iya, tradisi suku Sasak, suku asli yang ada di Lombok, memiliki nilai adat kuat dan diwariskan lintas generasi. Di tengah modernisasi dan juga pariwisata yang berkembang pesat, tradisi suku Sasak tetap hidup dan juga menjadi identitas penting masyarakat Lombok. Setiap ritual, upacara, dan juga kebiasaan sehari-hari tidak sekedar tradisi, tetapi juga mencerminkan cara hidup yang menghargai alam, sesama, dan spiritualitas. Melalui Motutura pada malam hari ini, kita mengenal tradisi suku Sasak dan nilai kehidupan mereka. Tradisi suku Sasak

Sak lahir dari perpaduan kepercayaan sejarah dan kondisi alam Lombok. Masyarakat Sasak dikenal menjunjung tinggi adat istiadat yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Ya, mulai dari kelahiran, kemudian ada pernikahan dan juga hingga kematian. Salah satu ciri khas tradisi suku Sasak adalah kuatnya nilai kebersamaan. Dalam berbagai upacara adat, seluruh anggota komunitas terlibat tanpa memandang status sosial. Hal ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Sasak yang menempatkan harmoni sosial sebagai fondasi utama. Selain itu, sahabat budaya tradisi suku Sasak juga syarat dengan simbol penghormatan terhadap alam. Lombok yang dikelilingi gunung, sawah, dan laut membentuk pola hidup masyarakat yang sangat bergantung pada keseimbangan alam. Tidak heran jika banyak ritual adat dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memohon keselamatan.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari. Ya.
1: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga sebelum memasuki satu Ramadan biasa yang disebut dengan Nopandang Kutuvula.
0: Apa? No,
1: no. Nopandang Kutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
0: Oh, begitu, menembak bulan.
1: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulan ya. Mm-hmm. Karena penanggalan Islam orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun kalau kita melihat di beberapa manuskrip ataupun inskripsi-inskripsi makam nisan gitu sudah menggunakan huruf-huruf Arab pegon ya. Yeah. Dan penanggalan-penanggalan juga menggunakan penanggalan Islam. Jadi kalau dia penanggalan Islam berarti rujukannya adalah bulan di langit. Mm-mm. Berbeda dengan Masih yang berdasarkan edaran matahari.
0: Oh ya, melihat bulan juga itu bagaimana itu?
1: Jadi orang Kaili itu ya sama seperti hari. Kalau hari ini kan kita biasa kalau mau memasuki bulan Ramadan biasa nunggu sidang dari pemerintah untuk menentukan. Nah, orang Kaili dulu itu kan melakukannya itu dengan melihat bulan juga di langit. Ada kearifan-kearifan lokal, kejeniusan lokal ya. Yeah. Orang-orang tua kita Kaili dulu yang biasanya dilaksanakan di Bantaya, Baruga ataupun rumah raja. Mm. Kemudian pada saat sudah ditentukan akan masuk bulan Ramadan dari bulan Syaban, itu akan di biasanya dulu ditembakkan meriam, lela. Mm-mm. Tapi belakangan kan akhirnya itu berubah membunyikan go. Go itu sebenarnya gong.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai sebesar aku, pura-pura mututura kita lanjutkan keruan dengar Gomio ya. Tradisi mengenal tradisi suku Sasak Lombok yang syarat dengan makna. Ada mararik, ini tradisi pernikahan yang unik dan juga syarat makna ya. Salah satu tradisi suku Sasak yang paling dikenal adalah merarik, yaitu prosesi pernikahan yang diawali dengan membawa lari calon pengantin perempuan. Wow, jadi tradisi ini bukan sekedar simbol romantis, tetapi memiliki aturan adat yang ketat dan juga makna mendalam. Dalam merarik, proses membawa lari dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, setelah itu keluarga laki-laki akan mengirim perwakilan untuk memberitahukan keluarga perempuan. Tahapan ini menjadi simbol tanggung jawab dan kesiapan membangun rumah tangga. Tradisi merarik juga menekankan pentingnya musyawarah. Setelah prosesi awal, kedua keluarga akan berdiskusi mengenai adat, mahar, dan rangkaian upacara selanjutnya. Semua dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan keharmonisan sosial. Nah, ada lagi bau nyale, perayaan legenda dan rasa syukur. Tradisi suku Sasak lain yang tidak kalah menarik adalah bau nyale. Ini merupakan ritual menangkap cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika, sosok legendaris dalam cerita rakyat Lombok. Bau nyale biasanya dilakukan setahun sekali di kawasan pantai selatan Lombok. Ribuan masyarakat berkumpul sejak dini hari untuk menangkap nyale sambil melantunkan doa dan syair tradisional. Tradisi ini menjadi simbol pengorbanan, persatuan, dan juga rasa syukur atas hasil laut. Selain nilai spiritual, bau nyale juga memiliki daya tarik wisata yang besar. Banyak wisatawan datang untuk menyaksikan langsung ritual ini, menjadikannya momen budaya yang sekaligus menggerakkan pariwisata Lombok. Dan masih ada lagi tradisi lain, yaitu nyongkolan, yaitu arak-arakan adat yang penuh warna. Nyongkolan adalah bagian penting dari rangkaian pernikahan adat suku Sasak. Tradisi ini berupa arak-arakan pengantin menuju rumah keluarga perempuan dengan iringan musik tradisional dan pakaian adat yang khas. Dalam nyongkolan, masyarakat sekitar ikut meramaikan suasana. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial sekaligus menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Keunikan nyongkolan terletak pada busana adat Sasak yang dikenakan. Warna-warna cerah, kain songket, dan aksesoris tradisional. Nah, ini menciptakan pemandangan yang sangat khas foto. Portugal.

0: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
1: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
2: Ih, sudah lah.
1: Saya belum, Le.
2: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
1: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
3: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai sebesar aku pura-pura. Masih dengan tradisi suku Sasak ya. Ya kalau mengenal tradisi suku Sasak secara langsung memberikan pengalaman liburan yang berbeda. Karena Lombok menawarkan kesempatan bagi Kumiu untuk tidak hanya menikmati alam, nah tetapi juga memahami budaya lokal secara autentik. Desa-desa adat seperti Desa Sade, Desa Ende ada menjadi tempat ideal untuk melihat langsung kehidupan masyarakat Sasak. Di sini Komyu bisa menyaksikan rumah tradisional. Nah, proses menenun kain songket juga ada, hingga upacara adat yang masih dijalankan. Liburan budaya di Lombok terasa semakin nyaman karena akses transportasi, akomodasi yang sudah sangat memadai. Ya, jadi tradisi-tradisi suku Sasak, sorry. Ini yang perlu kita ketahui. Dan masih ada lagi tradisi-tradisi dari suku Sasak. Ya, mungkin saja pada malam hari ini, ada saudara-saudara kita dari Lombok yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Mengenal tradisi itu sebagai nambah wawasan kita ya. Jadi kita perlu mengenal tradisi adat orang lain ya. Jangan tradisi sendiri yang kita ketahui. Namanya kita keberagaman ya yang ada di Indonesia. Jadi tradisi-tradisi itu baik tradisi satu dengan yang lainnya harus kita saling mengenal. Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Pailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Baik dengan pendidikan, betul ya. Sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to know ya kan, ya belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami ya, belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami bagaimana kita apalagi di kebinekaan ya di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Jadi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sidi atau seperti apa begitu?
2: Kalau memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk PIRT apa semua memang kita dibantu juga ada di apa namanya teman yang di Plut itu bantu untuk PIRT-nya. Terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
6: Belum, Ibu Guru.
5: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
6: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
5: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
7: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pemirara, terima kasih mo komunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
4: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
2: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali durah tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semua. Dan tentunya pagi ini saya akan hadir untuk Anda semua, di mana pada pukul 5.05 kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi ada seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu Pagi. Pada pukul 8 nanti kami akan menghadirkan Request Dangdut Kali, di mana Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui line telepon. Sampai jumpa Sarara. Subuh bukan hanya tentang pergantian malam menuju pagi. Subuh adalah pengingat bahwa setiap hari selalu memberikan kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki diri, menyelesaikan yang tertunda, memulai sesuatu yang lebih

menyenangkan tentunya. Baik, sahabat-sahabat Sarana, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, jumpa lagi pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tentunya di dalam acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen, dan bersama saya pada saat ini, Yohanes Kristanto Wilulipu yang akan memandu acara Dialog Religi kita pada pagi hari ini. Dan tentunya pada saat ini juga telah hadir di ruang dengar kita, Bapak Pendeta Yeskiel Surono STH, yang akan menjadi narasumber kita untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yeskiel.
1: Ya, puji Tuhan, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, puji Tuhan ya. Pagi hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan buat kita semua di dalam siaran religi mimbar agama Kristen. Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, sebelum kita akan memulaikan acara kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, sehingga masih diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan untuk kami menikmati hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami menyerahkan acara kami di dalam Dialog Religi Mimbar Agama Kristen, bahkan hambamu sebagai narasumber Bapak Pendeta Yeskiel Surono yang akan membagi kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada saat ini, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Amen. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh beliau sampaikan itu akan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar, terlebih semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih, haleluya, amin. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih Pak Anies. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya rindu kita untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Nah, dialog pada pagi hari ini saya memberi judul Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Haleluya. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dulu kitab Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini banyak orang merasa tertekan, ya, stres. Masalahnya ada di sini. Pernahkah Anda berkata, kok hidup saya begini-begini aja? Kok orang lain maju, kok aku tertinggal? Dan seterusnya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali kita melihat keberhasilan orang lain, lalu kita merasa tertinggal. Melihat apa yang mereka miliki, kita mulai mempertanyakan, kenapa saya hanya seperti ini? Ketika kita bersikap seperti itu, tanpa sadar kita sedang membandingkan proses hidup kita dengan hasil hidup orang lain. Padahal kita tidak tahu perjuangan mereka, air mata mereka, dan proses yang mereka lewati. Membandingkan membuat kita lupa satu hal. Tuhan mempunyai waktu dan jalan yang berbeda bagi setiap orang. Nah, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu ada empat hal yang sangat penting bagi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Ada empat hal yang penting. Yang pertama adalah jangan membandingkan. Ya. Jangan ukur hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang dipercepat, ada yang harus menunggu, ada yang mengalami keberhasilan lebih dulu, dan ada yang harus melewati proses lebih panjang. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Daud melewati sangat banyak tantangan sebelum menjadi seorang raja. Demikian juga Yusuf yang kita kenal mengalami sumur dan penjara sebelum janji Tuhan digenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu tidak berarti bahwa Tuhan melupakan kita. Jangan iri melihat halaman kehidupan orang lain sementara Tuhan sedang menulis halamanmu sendiri. Membandingkan membuat kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Ya, membandingkan membuat kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Dan lupa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hal kedua yang penting adalah belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti berhenti berjuang. Paulus berkata bahwa ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat tadi ya. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata belajar. Artinya adalah rasa cukup itu harus dilatih. Bersyukur bukan berarti tidak boleh mempunyai cita-cita. Kita tetap boleh ingin maju, memiliki target, bekerja keras, dan berharapan kehidupan akan menjadi lebih baik. Tetapi jangan sampai keinginan itu membuat kita tidak mampu menikmati apa yang Tuhan sudah anugerahkan hingga hari ini. Haleluya. Bersyukur bukan berhenti bertumbuh. Bersyukur berarti bertumbuh tanpa kehilangan sukacita. Haleluya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hal penting yang ketiga adalah jangan meremehkan perubahan kecil. Ya. Mungkin kita pernah berkata, hidup saya tidak berubah. Benarkah? Mungkin keadaan memang belum berubah, tetapi sebenarnya kita sudah berubah. Dulu mudah marah, sekarang lebih belajar mengendalikan diri. Dulu mudah menyerah, sekarang sudah lebih kuat. Dulu hanya melihat masalah, sekarang mulai belajar melihat Tuhan dan kebaikannya. Kalau kita, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, merasa melakukan dan ada hal-hal tersebut dalam hidup kita, kita sudah tidak mudah menyerah, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah terikat dengan masalah, itu berarti ada perubahan. Ya. Kita mulai melihat bahwa Tuhan berkarya dan kebaikannya selalu ada buat saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang 145, di sana dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya. Ayat yang lain dalam Mazmur juga dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Haleluya. Tetap turun-temurun. Itu artinya berkesinambungan terus-menerus bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Nah, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada, tidak semua pertumbuhan itu harus terlihat dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk rumah, atau keberhasilan. Ada pertumbuhan yang terjadi di dalam hati. Seringkali bahkan Tuhan membentuk manusia dari dalam diri sendiri sebelum mengubah keadaan di sekitar kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Hal yang keempat yang penting juga untuk kita renungkan, percayalah pada waktu Tuhan. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalah kita adalah seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita ingin Tuhan mengikuti jadwal kita. Ya, itu yang menjadi masalah. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, tapi kita mau Tuhan yang mengikuti jadwalnya kita. Tuhan di-schedule. Tuhan, kapan ini, kapan itu? Ya, Tuhan bilang percayalah. Jangan memaksa sebuah musim berakhir sebelum Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Haleluya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jangan membandingkan bab 5. Ya, bab 5. Jangan membandingkan bab 5 hidupmu dengan bab 15 hidup orang lain. Tuhan memiliki waktu, memiliki proses dan tujuan yang berbeda untuk saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Mungkin hidupmu belum seperti yang kamu harapkan. Tetapi jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuat melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Masih ada kehidupan, masih ada kesempatan, masih ada pengharapan, dan masih ada Tuhan. Selama Tuhan masih memegang hidupmu, kisah kita belum selesai. Amin, haleluya. Seperti itu Pak Anies, saya kembalikan.
0: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, mana saja Anda berada, puji Tuhan pagi hari ini firman Tuhan lewat renungan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeskiel begitu luar biasa, bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Berarti masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan kita nikmati, Pak Pendeta, ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini, tentunya ini menjadi satu bagian penting. Dikatakan sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini pernyataan Paulus. Nah, dari poin-poin kebenaran firman Tuhan yang Bapak Pendeta sampaikan, ada bagian yang begitu menarik, yaitu bagian yang pertama adalah jangan membandingkan, ya. Nah, seringkali kita ini, Pak Yeskiel, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya, mengukur keberhasilan kita dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana dengan sikap-sikap yang demikian? Perlukah itu ada di dalam kehidupan kita orang percaya atau bagaimana?
1: Iya, baik sekali Pak Yanis, bahwa seringkali memang orang Kristen sendiri kehilangan damai sejahtera bukan karena dia tidak punya apa-apa.
0: Iya.
1: Ya, tapi karena dia silau dengan apa yang dimiliki orang lain. Ya. Karena dia berpikir orang lain kenapa lebih besar, ya. Padahal belum tentu kalau kita dikasih besar kuat, itu ya. Belum tentu kalau kita dikasih banyak mampu. Ya, Tuhan punya takaran masing-masing terhadap orang per orang, sehingga kalau kita apa silau dengan keadaan orang, ya justru kita rugi dua kali.
0: Iya.
1: Rugi yang pertama, kita kehilangan damai sejahtera.
0: Betul sekali.
1: Ya, rugi yang kedua, bahwa kalau kita benar-benar dijadikan seperti orang itu, belum tentu kita kuat itu ya. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan untuk belajar mencukupkan diri ya. Artinya ya, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Itu berarti rancangan yang Tuhan pas, walaupun menurut apa rasa manusianya, wah saya mau jadi seperti yang dia itu, yang gede gitu ya, yang besar, yang banyak gitu.
0: Iya. Iya. Nah, karena seringkali kita melihat bahwa orang-orang hari ini, bahkan orang percaya itu, kadang membandingkan kehidupannya, bahkan keberadaannya dengan orang lain. Ya, seperti Pak Pendeta katakan tadi, itu akan membuat jadi beban pikiran buat kita ya.
1: Yeah.
0: Kenapa mereka bisa seperti ini kok saya tidak? Nah, tetapi satu hal mungkin Pak Pendeta, sebagaimana yang Pak Pendeta sampaikan, bahwa tidak perlu iri dengan halaman hidup orang lain. Ya, wah ini menarik sekali pernyataan ini. Tidak perlu iri dengan halaman hidup orang lain karena Tuhan sementara menulis halaman hidup kita sendiri. Ya, wah ini luar biasa. Berarti Tuhan masih punya cara yang begitu besar untuk kehidupan kita. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain.
1: Iya.
0: Nah, kemudian bagian yang kedua, Pak Pendeta, bersyukur bukan berarti berhenti berjuang, ya. Nah, ini bagian ini begitu penting bagi kita sebagai orang percaya. Nah, seringkali yang kita hadapi adalah ketika segala sesuatu terpenuhi, ketika segala sesuatunya baik-baik saja, seringkali orang percaya itu baru ada rasa syukur, ya. Nah, ya, jikalau semua tidak terpenuhi, sepertinya rasa syukur itu tidak ada. Bagaimana itu, Pak Pendeta?
1: Iya. Betul sekali. Itu memang apa kenyataan yang terjadi ya, di dalam hidup manusia pada umumnya, bahkan tidak terkecuali juga di antaranya orang Kristen bisa seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau semuanya baik-baik, weh ringan sekali mengatakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur karena ini berhasil, ini berhasil. Begitu dalam keadaan yang terasa tersendat, hilang rasa bersyukurnya. Nah, justru Rasul Paulus menyodorkan sesuatu yang berbanding terbalik.
0: Iya.
1: Dia menyebutkan kekurangan. Dia menyebutkan mencukupkan diri ya, karena Paulus pernah merasakan kelimpahan
0: ya,
1: tapi juga tidak jarang dia kekurangan.
0: Betul
1: karena
0: sekali.
1: Karena pelayanannya yang sering berpindah-pindah, sehingga di satu tempat mungkin dia terjamin dengan luar biasa, tapi di satu tempat dia dengan bekerja sangat keras untuk
0: memenuhi dapat
1: kebutuhannya
0: makan,
1: ya, untuk kebutuhannya makan. Sehingga ya, dari pengalaman pelayanannya itu dia merasakan Tuhan hadir di setiap musim. Hadir di setiap musim kelimpahan juga dia bersyukur. Musim kekurangan juga dia bersyukur.
0: Betul sekali.
1: Bahkan satu kali waktu Tuhan bilang sendiri kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu maka kekuatanku makin nyata bagimu. Ya. Oh. Sehingga Paulus menyadari bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, seharusnya bersyukur itu tetap menjadi tetap menjadi ciri pola hidupnya, sehingga keadaan berubah seperti apapun, ucapan syukur tidak berhenti.
0: Ya.
1: Ketika senang bisa bersyukur, ketika susah juga tetap bisa bersyukur. Walaupun rasanya mungkin beda, kalau bersyukur di waktu senang itu tentu beda rasanya bersyukur di waktu susah juga beda. Tapi dua-duanya harus tetap ada rasa syukur. Rasa syukur yang dalam keadaan mencukupkan diri, itulah yang disebut bersyukur, bukan berarti berhenti berjuang.
0: Ya. Iya.
1: Bersyukur bukan berarti menyerah.
0: Menyerah.
1: Tapi bersyukur adalah rela menjalani proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya,
0: itu. Wow, luar biasa ya. Karena kita tahu sendiri Pak Pendeta bahwa Paulus sendiri berkata tidak ada yang merupakan rahasia bagi Paulus ya. Ya. Di waktu kekurangan, di waktu ada, di waktu tidak ada, tetap dia berkata di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, itu ya, pernyataan benar. Syukur yang luar biasa ya. Bahwa Paulus tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun harus senantiasa terus belajar bersyukur. Nah, bagian sangat menarik dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak Pendeta,
1: ya.
0: Ada pernyataan Pak Pendeta bahwa rasa cukup itu harus dilatih. Ya, ya itu. Kira-kira ya. Bagaimana itu Pak Pendeta?
1: Ya.
0: Bagaimana kita harus melatih? Ternyata harus dilatih rasa syukur ini ya.
1: Betul, betul. Jadi ada orang yang
0: mungkin sudah cukup, sudah ada tapi kurang bersyukur. Ya.
1: Ada orang yang hidupnya terus merasa tidak cukup. Dikasih sedikit tidak cukup, dikasih lebih banyak juga tidak merasa tidak cukup, dikasih banyak sekalipun tetap tidak cukup.
0: Cukup.
1: Ya, itulah sebabnya kalau diikuti maunya kemanusiaan daging ini memang tidak ada rasa cukup. Ya, mau dikasih berapapun tetap kurang. Oleh sebab itu rasa cukup harus dilatih, ya, dilatih bahwa sedangkan Tuhan sendiri mengajarkan untuk berikan pada kami makanan hari ini yang
0: secukupnya.
1: Ya. Bukan yang sebanyak-banyaknya loh ya, yang secukupnya. Artinya apa? Bahwa masing-masing dalam setiap proses, bahkan setiap hari itu ada perjuangannya sendiri. Dan setiap hari ada berkatnya sendiri. Setiap hari ada ucapan syukur juga yang harus diberikan kepada Tuhan dari proses yang sedang terjadi itu. Sehingga ketika kita menyadari bahwa tiap hari ada berkatnya, di situ kita belajar
0: bersyukur.
1: Belajar bersyukur, iya. Belajar melatih untuk memiliki rasa cukup.
0: Ya. Jadi biar mau kecil, mau besar, tetap harus bersyukur ya. Tentunya itu yang terus melatih kita. Kalau kita sudah sering seperti itu, mau keadaan apapun pasti kita bersyukur
1: ya.
0: Puji Tuhan. Luar biasa pagi hari ini. Kiranya tentunya pendengar setia RR Palu pada pagi harinya mendengarkan dialog kita, perbincangan kita diberkati oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Nah, selanjutnya Pak Pendeta, kita jangan meremehkan perubahan-perubahan kecil di dalam kehidupan kita orang percaya.
1: Ya,
0: ya?
1: Ya.
0: Nah, seringkali ada perubahan-perubahan kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah perubahan-perubahan yang menuju pada sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan bagi kita. Bagaimana kita mau menyadari semuanya itu, Pak?
1: Iya, itulah kecenderungan yang ada di dalam kehidupan manusia itu hanya mau hanya mau terima kalau besar.
0: Iya. Kalau ada perubahan besar
1: kalau
0: ya.
1: Ada perubahan yang mencolok, yang besar, melejit begitu, melambung tinggi baru berteriak haleluya.
0: Padahal tanpa kalau sadar ada perubahan-perubahan kecil.
1: Kalau ada perubahan kecil dia enggak rasa, padahal perubahan kecil itu sangat berpengaruh. Ya, perubahan kecil itu yang menjadi modal untuk bisa nanti mengalami perubahan-perubahan besar. Kalau perubahan kecil enggak dihiraukan, maka dia tidak akan bisa mengalami yang besar.
0: Iya, ya, betul sekali. Contoh kecilnya seperti dulu mudah marah, sekarang jadi lebih kuat lagi, bisa mengendalikan. Ya.
1: Itu perubahan-perubahan yang seyogianya untuk kita masing-masing, Artinya seluruh pendengar dan kita juga mengkoreksi, mulai membaca diri ya.
0: Iya.
1: Adakah sesuatu yang berubah dalam hidup saya? Oh, ternyata saya sekarang sudah enggak gampang menyerah. Nah, itu ya. Itu bukan perubahan yang mencolok yang dilihat orang, tapi kita rasakan. Oh, sekarang saya kalau cuma ditempeleng saya dicaca.
0: Iya. Iya. Ya. Contohnya seperti dulu ya. Kita lebih cenderung melihat persoalan, ya. Sekarang kita mulai belajar melihat Tuhan dan kebaikan Tuhan.
1: Ya, betul ya. Ya itu ya. yang harus kita latih untuk merasakan perubahan-perubahan kecil yang ya. Terjadi dalam hidup kita karena ya. Tuhan.
0: Ya. Jadi mari kita selalu menghargai perubahan-perubahan kecil ya. Ya mungkin kita betul. Menganggap bahwa kita ini belum berubah, tapi ternyata ada perubahan-perubahan kecil yang sesungguhnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
1: Haleluya.
0: Puji ya. Tuhan. Nah, Pak Pendeta, di bagian yang terakhir dalam poin kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang percayalah pada Tuhan di setiap waktu ya. Ada waktu Tuhan yang luar biasa. Seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yeah. Jadi bagian ini tentunya bagaimana kita harus membangun iman percaya kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik.
1: Betul, betul, ya? Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang percaya mungkin ya. Hari-hari ini pendengar setia RR Palu mungkin ada yang dalam pergumulan, ya. Masih dalam persoalan,
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi biasanya kita itu maunya apa-apa itu serba cepat gitu ya. Sekarang dunia instan gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan cuma mie saja yang instan, semua mau dibuat cepat.
0: Dibuat gitu instan.
1: Ya. Lalu karena konsep seperti itu semua mau dibuat cepat, dia juga berpikir kalau bisa Tuhan juga mau Tuhan bekerja cepat seperti yang maunya dia bikin jadwal gitu.
0: Jadwal.
1: Tuhan minggu depan saya harus bisa dapat ini. Tuhan bilang percayalah. Ya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: betul.
1: Tuhan pasti punya rencana, ya punya tiap kepada tiap orang. Ada deadline-nya, ada ya. Titik demi titik, proses demi proses. Ya. Kalau kita percaya pada waktu Tuhan, kita lebih enteng, kita lebih sejahtera.
0: Ya.
1: Tidak, Tuhan tidak mungkin tinggalkan saya, kan begitu.
0: Tidak memaksakan kehendak ya, kita.
1: Kita enggak memaksakan kehendak kita. Kita mengalir dengan waktunya Tuhan itu lebih enak gitu ya, mengalir dengan waktunya Tuhan. Kita enggak, orang Jawa bilang enggak ngongso, apa namanya? Enggak memaksa. Enggak ya. Memaksa. Semua terjadi pasti karena Tuhan sudah punya waktu itu ya. Itulah sebabnya saya senang dengan kalimat yang saya buat di sini, jangan membandingkan bab 5 kita dengan hidup orang lain yang sudah sampai bab 15.
0: Iya.
1: Jangan membandingkan bab 5 hidupmu dengan bab 15 hidup orang lain. Karena kita memang mungkin belum waktunya itu. Nah, kalau kita merasa dan kita menyadari bahwa kita belum waktunya itu dan Tuhan punya waktu, punya rencana, maka kita akan menjadi lebih berserah ya. Terima kasih Tuhan, Engkau berproses seperti ini dan saya percaya satu waktu pasti Tuhan akan membuat indah pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan.
0: Ya, ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Satu renungan yang begitu luar biasa membangun iman percaya kita pada pagi hari ini. Saudara pendengar setia RRI Palu, dari kebenaran firman Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeskiel, ada poin-poin penting yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, atau jangan ukur hidupmu dengan hidup orang lain, tapi mari kita terus belajar bersyukur ya, dan juga jangan meremehkan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir yang kita sudah bicarakan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, adalah percayalah pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Di penghujung dialog kita pada pagi hari ini, Pak Pendeta Yeskiel, ya. Silakan memberikan closing untuk kita semua dari perenungan kita pada pagi hari ini.
1: Ya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya ya mungkin merasa bahwa apa yang kita capai sekarang, yang kita alami sekarang, belum seperti yang kita mau, belum seperti yang kita harapkan. Tetapi jangan sampai apa yang belum kita capai itu menyebabkan kita lupa bahwa Tuhan sudah berbuat banyak dalam hidup kita. Ketika kita lebih menyadari bahwa Tuhan sudah berbuat banyak daripada apa yang belum kita miliki, maka rasa bersyukur itu akan muncul dalam hidup kita, dan setiap hari kita berani berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong saya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau baik. Nah, kalau kita selalu menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup saya dan hidup saudara, maka saudara pendengar RR yang diberkati Tuhan akan senantiasa merasakan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita hidup dalam kasih karunia yang Tuhan beri.
0: Haleluya. Puji Tuhan. Bapak-Ibu saudara pendengar setia RR Palu, mana saja Anda berada, mungkin hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, tapi jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu melupakan apa yang Tuhan berikan. Nah, sekali lagi di akhir dari dialog kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Yeskel akan berdoa bagi kita semua.
1: Baik pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri sesi dialog pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ajari kami melihat berkat-Mu bukan hanya kekurangan yang ada pada kami. Ajari kami untuk bersyukur tanpa berhenti bertumbuh. Ketika hidup terasa tidak berubah, ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau tetap bekerja. Kami percaya waktu kami ada di tangan Tuhan, ada di tangan-Mu Tuhan. Kami mau setia menjalani bagian kami hari ini, dan percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Itulah sebabnya pimpin setiap langkah-langkah kami agar kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga seluruh staf RRI di tempat ini Tuhan, dalam setiap tugas aktivitas mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka karena kasih kemurahan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur telah bersama seluruh pendengar RRI dalam dialog pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
0: Puji Tuhan, saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, demikianlah dialog religi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat menjalani hari ini, selamat melayani, dan selamat beribadah. Shalom.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini. Kami cukupkan hingga di sini dulu sajian lagu-lagu rohani menemani Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti info sepekan.

secara bertahap oleh kelompok masyarakat. Salah satu komoditas yang dikembangkan adalah bawang merah. Menurutnya, proses perawatan tanaman bawang merah telah berlangsung selama sekitar 2 bulan hingga masuk masa panen. Dari bibit sekitar 50 kilogram yang ditanam, hasil panen yang diperoleh mencapai kurang lebih dari 135 gram. Karebakau pun mie goreng menjadi salah satu sajian yang mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bahan dasar hingga hidangan ini dapat diolah dengan berbagai tambahan seperti sayur, telur, dan cabai. Dalam satu porsi, mie goreng dapat disajikan bersama sawi, wortel, telur, irisan cabai merah, serta potongan daging. Selada dan irisan tomat turut digunakan sebagai pelengkap hingga memberikan warna yang lebih beragam pada sajian. Sampai jumpa sarara besok karebas saya Tinti Aono Yakura Tubalkis Popia Vai kami panjeli karebas saya Tinti Papito.

0: Umirara. Umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: Nasi goreng.
1: Goreng, goreng, goreng, goreng.

Goreng.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Wali hari ini menemani Anda semua di pagi hari ini. Yang pasti pagi ini saya berharap penuh dengan semangat pagi ya, apalagi di hari Minggu ini.

Anda semua yang sudah bangun dari pagi tadi ya, karena mungkin akan beraktivitas, baik itu mungkin akan berada di sawah, di kebun, atau mungkin ada di tempat bekerja lainnya, atau masih nyaman dengan selimutnya pagi ini. Selamat pagi saya ucapkan buat Anda semua. Pagi ini mari kita menyongsong hari yang lebih baik lagi ya. Kemarin seminggu kita beraktivitas, saatnya untuk kita rehat sejenak. Nanti besok di hari Senin kita kembali dengan aktivitas yang luar biasa. Yap, sahabat-sahabat Sarara, pagi ini saya akan hadir dengan informasi tentunya untuk Anda seputar Kota Palu yang saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah. Nah, makanya kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tawasanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mentangku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Baik, sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 BWSS 3 Palu segera memperbaiki kebocoran pipa utama jaringan air bersih Palu, Sigi Donggala di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Perbaikan jaringan air bersih segera dilakukan setelah suku cadang yang dibutuhkan didatangkan dari Jakarta, kata Kepala BWSS 3 Palu, Madya Ramadan di Palu. Yang mengatakan penanganan darurat ini menutup aliran air pada intake dan atau titik pengambilan air dari sumber utama guna memastikan kondisi tetap aman. Dijelaskan sambungan pipa utama jaringan air bersih berada di Desa Sider, Kecamatan Wiromaru mengalami pergeseran sehingga terjadi kebocoran. Diduga kerusakan jaringan tersebut akibat dampak gempa magnitudo 6,7 yang terjadi pada 16 Juni 2026 di Sigi. Dia mengatakan kebocoran jaringan air bersih terjadi pada hari Jumat dan sempat menyebabkan semburan air bertekanan tinggi di sekitar permukaan pemukiman warga. Dari peristiwa itu, aktivitas warga sempat terganggu karena ia menggenang jalan dan rumah warga terdampak. Kita ke informasi lainnya, Perum Bulog Sulawesi Tengah mengalokasikan sebanyak 2.000-an ton beras bantuan pangan untuk warga penerima manfaat di Kabupaten Parigi Mautong dari program Badan Pangan Nasional, dan beras disiapkan untuk alokasi bantuan 3 bulan yakni Juli sampai September 2026 menyasar 69.000 masyarakat prasejahtera, kata pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tengah Jusri melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu. Ia mengemukakan Bulog terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan supaya tidak ada penerima bantuan yang tertinggal hanya karena kendala jarak maupun kondisi geografis. Di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi, Mautong, Bulog menyalurkan sebanyak 156 ton beras kepada 5.000-an penerima bantuan pangan berdasarkan data penugasan Bapnas. Ia menjelaskan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari komitmen Bulog memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah tertinggal, di terdepan dan terluar. Menurut dia, sejumlah desa di Tinombo masuk dalam kategori wilayah dengan akses geografis yang sulit. Di antaranya Baina Barat, Lombok Barat, Taipa, Obal, Pantike, dan Ogoalas yang berada di kawasan pegunungan. Penyaluran bantuan pangan hingga wilayah pegunungan membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak terkait yang ada di lapangan. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan rumah tangga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku nggak salah, kan?
0: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Sarara, kita ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menghadirkan layanan apostil fast track bagi mereka masyarakat yang membutuhkan sertifikat apostil secara cepat dalam rangka memberikan festival Layana Ahu Berdampak 2026. Layan Apostil Fast Track ini mewujudkan wujud komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat, kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Rinaldi di Palu. Dia mengatakan dengan proses ini yang dipercepat, masyarakat tidak perlu menunggu hingga beberapa hari kerja untuk mendapatkan sertifikat apostil. Layanan Apostil Fast Track dilaksanakan 29 sampai 30 Agustus 2026 mulai pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Dikatakan melalui skema Fast Track, proses verifikasi yang pada layanan reguler dapat memerlukan waktu paling lama 3 hari kerja, kini dipercepat hingga dapat diselesaikan pada hari yang sama. Dengan demikian, sertifikat apostil dapat segera dicetak dan diletakkan pada dokumen yang diajukan oleh pemohon. Menurut dia, percepatan layanan merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan momentum Festival Layana Ahu berdampak tahun 2026 menjadi kesempatan bagi jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk semakin mendekatkan layanan administrasi hukum umum kepada masyarakat. Layanan apostil, kata dia, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pengesahan dokumen publik untuk digunakan di negara yang menjadi pihak pada konvensi apostil.

Kita ke informasi selanjutnya. Saudara Sarana Kejaksaan Negeri atau Kejari Palu, Sulawesi Tengah membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat di Cafe Shop pada akhir pekan. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Palu Irwanto mengatakan layanan dengan sistem jemput bola itu dilakukan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurut dia, masyarakat membutuhkan akses informasi hukum yang mudah, terutama bagi warga yang belum memahami langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum. Yang menjelaskan konstitusi yang diberikan mencakup berbagai persoalan diantaranya hukum perdata, pidana, tata usaha negara, serta permasalahan hukum lainnya yang membutuhkan penjelasan atau arahan awal. Kegiatan dengan konsep jemput bola tersebut menjadi salah satu cara Kejari Palu memperluas jangkauan pelayanan. Masyarakat tidak harus menunggu atau datang ke kantor kejaksaan untuk sekedar memperoleh informasi mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Salah seorang warga, Norma, mengaku terbantu dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, sekaligus mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami bidang hukum.

Mancur Kason Hehi membuka secara resmi pelaksanaan Liga Pelajar ASKA PSSI Morowali Utara 2026 di lapangan Marokoa, Kota Kolone Dale. Sebanyak 17 sekolah SMA, SMK, SMA sederajat ikut berlaga dalam gelaran kompetisi Liga Pelajar ASKA PSSI Morowali Utara tahun 2026 yang akan berlangsung di lapangan Marokoa, Kota Kolone Dale. Liga pelajar tersebut merupakan kompetisi sepak bola tingkat pelajar yang diikuti oleh sekolah-sekolah sekabupaten Morowali Utara yang di

digelar oleh ASKA PSSI Morowali Utara. Dalam sambutannya, Bupati Delis sangat mengapresiasi pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan ASKA PSSI Morowali Utara yang konsisten melakukan kegiatan pembinaan olahraga sepak bola di daerah melalui Liga Pelajar tersebut. Kareba Kaupuna, sambungan pipa terlepas di Desa Sidera, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Jumat menyebabkan aliran air deras menerjang pemukiman warga. Salah satu rumah yang terdampak cukup parah merupakan milik Dr. Ali Akap, dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Lokasi kejadian berada di sekitar 20,7 km dari pusat kota dengan waktu tempuh kurang dari 33 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Saat itu, ia baru selesai mengajar di rumah lainnya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara seperti desisan air dari arah luaran rumah. Awalnya, ia mengira kepulan tersebut berasal dari korsleting listrik, namun kelama-kelamaan yang terlihat bukan asap melainkan semburan yang semakin besar. Semburan tersebut kemudian berubah menjadi aliran air yang membawa lumpur pasir dan batu hingga menghantam bagian atap rumah. Melihat kondisi itu, Ali Akbab mengaku panik, terlebih saat kejadiannya cucunya berada di dalam kamar. Sampai sebesar rame sebagai rebasalia, Tinti Papitu Yaku Ratu Pakis.

0: kamu serba pesan nih. Tapi pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika? Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Berjudi online kita. Ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai jumpa saudara, kita melanjutkan kebersamaan kita di Nua Pakaribu Palu Pagi. 5 kawasan solidaritas alumni Sekolah Peternak Rakyat Indonesia SASPRI yang telah berkembang di Kabupaten Sigi didorong untuk dikonsolidasikan dalam satu jejaring di tingkat kabupaten. Gagasan tersebut dikemukakan saat tim evaluasi SASPRI melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Sigi Samuel Yensen Pongi di ruang kerja Wakil Bupati di Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi. Dalam pertemuan itu, Profesor Muldano mendorong penguatan koordinasi antar kawasan melalui konsep yang disebut Bupati SASPRI. Gagasan tersebut berangkat dari telah berkembangnya 5 kawasan SASPRI di Kabupaten Sigi. Konsolidasi di tingkat kabupaten diharapkan dapat memperkuat semangat kolektif, memperluas cakupan usaha bersama, serta membangun koordinasi antar kawasan agar masing-masing kawasan tidak berkembang sendiri. Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan SDM sekaligus PLT Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi Rahmat Iqbal Nurhalis mengatakan pengembangan sekolah peternak rakyat perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun usaha rakyat yang berkelanjutan. Menurut SASPRI, menjadi penting untuk memastikan kelompok yang telah mengikuti proses pembelajaran SPR tetap mendapatkan pendampingan dalam penguatan organisasi dan pengembangan usaha. Konsep kolektif tersebut juga dinilai dapat memperluas peluang usaha masyarakat karena kelompok tidak hanya berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi memiliki jejaring untuk mengembangkan usaha setelah proses pendidikan selesai. Selain penguatan SASPRI, audiensi tersebut turut membahas peluang pengembangan peternakan di Kabupaten Sigi. Di antaranya peluang investasi yang sedang dikembangkan Asosiasi Piyokar Indonesia Internasional serta potensi Kabupaten Sigi dalam memasok kebutuhan daging ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Kita informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi bersama Solidaritas Alumni Sekolah Peternak Rakyat mulai membahas konsep pengembangan sekolah peternak rakyat berbasis komoditas sarang burung walet. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi besar karena usaha rumah walet telah berkembang di masyarakat. Namun pengelolaannya masih menghadapi persoalan fragmentasi pelaku usaha serta belum seragamnya pola produksi dan mutu. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi tim evaluasi SASPRI dengan Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yensen Pongi di ruang kerja Wakil Bupati Sigi Bora, Kecamatan Sigi, Kota. Dalam konsep yang dibahas, pemilik rumah walet dapat dihimpun dalam sistem produksi kolektif melalui pendekatan SPR. Hasil produksi kemudian dapat dikonsolidasi melalui koperasi produsen untuk dilakukan pengolahan awal sebelum disalurkan kepada off-taker atau mitra pembeli. Modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keseragaman produksi sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha di pasar. Namun Rahmat mengatakan konsep tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha walet yang berkembang di Kabupaten Sigi. Pasalnya, kepemilikan rumah walet umumnya membutuhkan modal relatif besar, sementara pengelolaan operasionalnya dapat dilakukan oleh pihak lainnya.
1: Assalamualaikum.

0: sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta toko daa. Aku mangge benu elo belona ta jaka jaka.
1: Ne maya mata motesa ante basa tamoto. Basa dada.

Baik, sampai selalu Sarara. Dan tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan. Di minggu pagi memang suasananya berbeda ya. Udara lebih santai, jalanan mungkin lebih ramai ya. Karena memang memilih menghabiskan waktu juga ya. Ada yang mungkin hari minggu ini dengan olahraga, membersihkan rumah, pergi ke pasar mungkin, atau berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi atau teh, bahkan mungkin ada yang masih nyaman berada di tempat tidur. Apapun aktivitasnya, yang terpenting adalah kita bisa menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Nah, sebelum Sarara, kita jangan membiarkan kesibukan membuat kita lupa ya bahwa tubuh kita juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Manfaatkan minggu ini untuk melakukan hal-hal sederhana yang membuat hati bahagia. Ya, karena berkumpul bersama keluarga, berbincang dengan orang-orang terdekat, menikmati suasana pagi, atau sekedar mendengarkan musik kesukaan juga bisa jadi cara sederhana untuk mengisi kembali energi. Dan yang tidak kalah penting, jadikan minggu sebagai kesempatan untuk menyiapkan diri menghadapi pekan yang baru. Evaluasi yang sudah kita lakukan selama satu minggu terakhir, kita syukuri pencapaiannya dan kita jadikan kekurangan sebagai pelajaran.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.